0: Banyanya sehat.
1: Sehat, baik, alhamdulillah. Iya.
0: Mau minta lagu, Mbak.
1: Apa lagunya?
0: Tommy J bisa suratan.
1: Suratan, Tommy J bisa. Oke. Okay. Ya. Mau salam-salam dulu enggak nih?
0: Salam-salamnya buat Bu Yati. Siapa friend? Itu Mbak Julit. Terus Mbak Inun. Itu barusan Mas Alvi salam kenal dari Mama Frena. Udah, itu aja.
1: Oke. Siap, makasih ya udah gabung.
0: Selamat tugas. Semoga sehat selalu, Bu.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat ini tadi mau Frena ya, udah ikutan gabung, mantap ya. Tambah banyak yang ini ya dengerin ya. Coba lagu ini, lagunya tapi udah penuh, gak apa-apa deh. Satu lagi nih ya yang telpon. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Uli Seworis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Oldie Samoris. Bareng Mbak Nia yang manis di hari Jumat.
1: Hai Mbak Cindy, sehat Mbak Cindy?
2: Hai, hai juga. Aku sehat dan baik, alhamdulillah. Mbak Nia mesti begitu kan?
1: Iya.
2: Harus
1: dong.
2: Harus sehat dan baik.
1: Sehat baik, semangat pagi.
2: Alhamdulillahirabbil alamin. Lagunya aku yang bonceng baik lah. Anu bontot maning ya.
1: Oke lah, bonceng aja ya. Salam-salam Mbak Nia.
2: Ini kali-kali bonceng. Kesenin jaluk ya favorit. Ini libur lah ya.
1: Iya lah.
2: Gantian. Jangan sih dibayang diputer. Kayak gue ngomong asing mirang akan.
1: Iya bener.
2: Selama ya aku untuk kopi bunder.
1: Iya.
2: Habis jadi Mama Frena tadi.
1: Oh, iya, Mama Frena tadi naik. Yang
2: salam kenal dari sini di Rada Ringin. Mbak Nia mertugang, kita semangat, berharap barokah.
1: Amin.
2: Tunggu lagunya senapik-apik. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Makasih buat Mbak Cindy. Oh iya, cukup dulu ya Sobat Sara FM. 4 penelpon tadi udah Nia munculin dan udah Nia angkat semua ya. Katanya salam buat Mas Hafid dan istri ya dari Bunda Ervito, dan salam juga buat Bapak Kek Abi dan istrinya di Poncowarno. Oke, thank you buat Bunda Ervito tadi ya. Udah komplit B ya, masih ada yang ketinggalan ya. Hebat banget ya, inget ya itu. Ada Putra Gagak Rimang di Bumi Harjo Kelirong, selamat pagi. Gabung di Oldies Memories, kalau kebagian waktu lagunya Engkau Segalanya Bagiku dan Pisesa. Salam buat Mas Hafid Jambi, Bapaknya Nora, Bundar, Bunda Titin, Mas Ibnu, ada Kang Mamat, Om Gendro, Bunda, ada Mama Fian ya, Mama Adiba. Terus untuk semua pendengar Sara FM aja, buat Manianya terima kasih. Makasih buat Putra Gagak Rimang. Oh, ini pesan suara dari Mbah Karto ya. Coba nih yang muncul ini.
3: Halo, assalamualaikum, selamat pagi Mbak Nia.
1: Waalaikumsalam.
3: Minta lagu Mbak, Tangan Tak Sampai lagunya. Pesan. Salam-salam buat Mbak Siti, Bumi Anip, dan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbah Karto yang ada di Kalikutes, Pituro ya. Ada Mbah Nun di Ponorogo. Waalaikumsalam, selamat pagi. Katanya salam sehat buat semuanya, sehat selalu, lagunya ikut aja. Beberapa hari streamingnya lagi error ya. Hari ini jos streamingnya, mantap Mbah. Akhirnya bisa monit ya lewat Ponorogo ya. Alhamdulillah ya, semoga kita semua sehat, baik, semangat pagi, dan juga yang selalu galau ya. Tiba-tiba nih kenapa ya matanya untuk melihat ada berbayang, ada burem-buremnya gitu ya, jadi gak jelas. Waduh.

Nggak jelas cukup dia aja ya, penglihatan harus dijaga. Ayo buruan rutin minum Vitama, solusi kesehatan mata. Karena Vitama memang sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Jadi udah aman. Halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Dan Vitama mengandung ekstrak wortel, ekstrak tomat, dan juga ada ekstrak daun pepaya yang sangat banyak mengandung vitamin A. Jadi bagus banget ya untuk kesehatan penglihatan mata Anda. Yuk buruan beli Vitama di apotek dan agen-agen resmi kami. Vitama, solusi kesehatan mata.

0: tebak-tebakan yuk karo ibu.
1: Tebak-tebakan apa?
0: Cil tebak. Nek ibu awake lemes, terus mumet, terus kelengan. Tambahnya apa, Cil?
1: Ya habutop lah, Bu. Kan ibu tukang minum habutop.
0: Ya si Cimaning, nek ibu kesu-kesu. Tambahnya apa, Cil?
1: Ya habutop juga lah, Bu. Kan nek kesu-kesu, mesti darah tingginya kumat.
0: Lah, Cil, si kinek tergabung. Nek ibu lemas, mumet, pengine ngome-ngome, tandane nang apa?
1: Tandane lagi meriang lah.
0: Ya salah pak. Tandane jatah bulanane urung mudun. Bulane sakit jatah yang ini.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
3: 98.4 Stara FM.

0: hatiku bagai terpenjara. Dari kelasnya Nova Urbah udah nih munculin. Oke, lanjut sesi follow kedua nih. Yang mau dari tadi udah nunggu, mau merapat, buruan. Naik aja yuk di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Oke, ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Olise Morris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Odis Memaris. Apa kabar Mbak Mia cantik?
0: Alhamdulillah baik. Umi, apa kabar hari ini? Sehat?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah.
1: Masih cukup tegalannya Mbak Mia. Ya, senangnya buat Bunda Erbito sama Pak Dianto, sekeluarga juga selalu diberi kesehatan. Terima kasih tadi sudah nyalamin.
0: Iya.
1: Terus buat Mbak Siti, Mas Siti,

0: Selamat pagi. Terus buat Bu Yati, Mbak Tri, terus buat Bu Karmina, Mbak Yanto sama Mbak Yanti yang di Marun, Mbak Yahya, Mbak Karim, terus buat Pak Palijo, Bu Paul. Terus buat Mas Gendro, Bunda Mbak Aska yang ada di Cipari, Bunda Titin Wardani, terus buat Pak Sutar, Bapaknya Naura, Mbak Putri sama Mbak Kakung, Mas Hombong, Mbak Rika, terus Bunda Rosalis, Mas Duren, Kang Sukun yang ada di situ, Putri Selatan, terus buat Dokter yang ada di Biro, terus buat Bu Saminta, maksudnya itu kebaikan Bu Saminta sama Bu Yati, perhatian Bu Saminta mendapat balasan yang lebih dari Allah.
1: Amin.
0: Keluarga Allah rumah Bu Asri, semoga menambah keimanan ketakwaan. Terus buat siapa lagi ya Mbak Nia, Mama Imta, Mama Suyang, sangat buat Mbak Karto dan Mbak Upi yang ada di Kalikutek, Mbak Pagi, ya Pak Diparyono sama Mbak Yanti yang ada di Yonosobo. Itu yang dimaksud Pak Untung Subagio, Umi Hani bukan ya Mbak Nia? Kalau iya terima kasih sekali, tak salamin balik. Kalau bukan maafin salah mengartikannya.
1: Iya, cuma Mbak Umi gitu aja, nggak ada belakangnya, kurang tahu.
0: Iya.
1: Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Makasih doanya
0: Mami.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Halo. Assalamualaikum. Selamat pagi. Oldies Memories.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi, Old Memory, Mbak Nia.
1: Pagi, Om Gendro, sinyalnya tubrukan itu ya.
2: Iya, padahal jauh dari radio ya, jauh banget nih.
1: Mungkin suaranya keras, suara radio sama suara HP-nya jadi tubrukan tuh.
2: Oh, ya kecil dulu.
1: Ya. Udah kecil, oke deh, siap. Apa kabar Om Gendro di sana, sehat?
2: Baik, sehat. Libur senam, Mbak Nia.
1: Oh, libur, apalagi senam?
2: Mau nih nanti jam hampir lah sudah lagi.
1: Iya semangat siap, ya siap. Udah siap nyempetin pon live dulu ya pokoknya.
2: Iya.
1: Ya
2: ketemu Mbak Nia dulu.
1: ya udah tapi lagunya udah penuh nih Om Gendro ya.
2: Apa aja yang mau dinaikin?
1: Yang mau dinaikin nih ada lagu apa nih, Engkau Segalanya Bagiku, Suratan, Kisah Kasih di Sekolah, sama Ku Gadaikan Cintaku.
2: Kisah Sekolah.
1: Oke, siap.
2: Ya, buat ini Mas Beto yang nyonyol. Masuk, karena ada nyonyol aku. Masuk Mbak Nia tuh.
1: Mau tiba ya, ya. Sondol-sondol.
2: Terus buat Umi Hanif, saya selalu Umi Hanif. Pakai Nora udah masuk belum, Mbak?
1: Kenapa?
2: Pakai Nora masuk belum?
1: Oh, pakai Nora belum. Kenapa ya?
2: Tumben oh, kayak lagi acara bok ya.
1: Oh, tapi udah desel-desel belum bisa naik.
2: Oh iya, sekali lagi manjat pohon kayaknya. Lagi lakar apa, rabat-rabat pohon.
1: Oh, pantesan lagi sibuk.
2: Iya. Terus buat Bunda Elvito, buat Mas Muhammad Abdul Aziz, Pak Pariono, Pak Suharto, Bu Yati, Mbak Wardani, Mbak Putri, Mbak Kakung, Mas Oyong, dan semuanya lah Mbak Nia.
1: Oke.
2: Makasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Om Gendro ya. Itu pokoknya kalau udah bingung, tinggal bilang buat semuanya ya. Iya, yang udah ada list daftarnya sih gampang, tinggal baca ya. Enggak nih yang kadang bayang-bayang siapa lagi habis ini yang belum bisa ramin ya. Ya gitulah, gak apa-apa ya. Yang penting kita semua tuh sehat ya. Pasti orang-orang yang disalamin kita enggak, atau gak disalamin, walaupun mereka gak tahu ya kita sehat, pasti mereka juga ikutan senang ya. Apalagi kalau udah sehat bareng Habutop nih. Obat herbal rawan Arabia lagi ngetop ya. Herbal alami 100% ini, tidak mengandung bahan kimia, jadi udah aman ya. Halal juga udah jelas ya, berkualitas, terpercaya, dan cocok banget menjadi pilihan keluarga Anda ya. Pokoknya

solusi hidup alami dan untuk hidup kita lebih aktif nih, yang sering sendinya kaku-kaku ya, encok begelinu, nyeri sendi asam urat ya barangkali, atau kena gejala stroke juga bisa banget ikhtiarin minum Habutop aja. Sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul menggunakan air hangat, dan Habutop bisa Anda beli di apotek dan di agen-agen resmi kami, jadi gak usah khawatir ya. Oh, Mama Sila, selamat pagi ya. Katanya lagunya ikut aja dari Mama Sila. Salam buat ibu-ibu yang lagi pada setia dengerin Radio Setara Kebumen. Thank you, Mama Sila. Ada Amin di Banjarja. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Katanya salam buat semuanya aja, lagunya Biarlah Bulan Bicara dari Bruri. Makasih, sehat selalu. Aduh, lagunya udah penuh ya, maaf banget. Ada Mas Ion di Ayam Putih ya, selamat pagi juga ya. Oh, lagunya udah penuh Mas, maaf banget lagunya. Oh, katanya insya Allah besok pagi OTW ke Kebumen via Yogyakarta. Wih, masih di Kalimantan ini, hati-hati di jalan ya, semoga selamat sampai tujuan ya. Streamingnya mandan mandek-mandek. Oh iya, nggak tahu, padahal di sini lancar, mungkin kena angin ya sampai Kalimantan ya. Yuk kita lanjut deh, ada lagu Dian Piscesan ya, muncul ya, Engkau Segalanya Bagiku ya. Stay tune bareng ya di 98.4 Radio Setara Kebumen.

0: Ini tiket masuknya ya, Bu. Harga tiket masuknya sudah sesuai dengan yang ada di tiketnya, Pak, Bu.
1: Eh, kok mahal banget? Masa harganya jadi 80 ribu? Biasanya kan 30 ribu.
0: Maksudnya gimana, Bu?
1: Ini harga tiketnya kok naik sih? Biasanya kan 30 ribu. Kok ini jadi 80 ribu?
0: Lah, emang 30 ribu kok, Bu?
2: Bu, itu di tiket emang 30 ribu, Bu. Nggak ada tulisan 80 ribu tuh di tiket. Awas lo, Ibu sering begitu. Ih, aduh, malu tawa ya.
1: Iya, aduh, maaf ya, Mbak.
0: Nggak apa-apa, Bu.
2: Ibu, vitaminnya dibawa nggak sama VIM mata cairnya?
1: Ini dibawa kok ya.
2: Nah, pokoknya jangan sampai kelupaan minum, Ibu ya. Demi kesehatan mata Ibu, pokoknya walaupun lagi liburan harus tetap sedia vitamin dan habutop. Habutop buat daya tahan tubuh, vitamin buat solusi kesehatan mata kita, Bu.
1: Iya, iya.
2: Aduh, malu.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT3 RW1 Gondang Legi Ambal.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.
5: 98.4 Stara FM Kebun.

0: datang.
1: Oke, sampai juga di penghujung acara. Terima kasih atas semua kebersamaan Sobat Star FM yang sudah selalu setia menemani Nia. Mohon maaf barangkali banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, tolong dimaafkan. Sampai jumpa nanti bareng acara DTL Dangdut Tugelobat yang dangdutnya asyik banget. Ya, stay tune bersama DTL sampai jam 10 nanti. Nia masih menemani Anda, jadi jangan kemana-mana. Nia izin pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oti Alamat Panggil. Saya pernah punya keluhan sakit asam lambung. Perut sering terasa sakit, kembung, kram, dan sebah. Pokoknya gak nyaman banget. Macam-macam obat sudah banyak saya coba, tapi belum juga ada yang cocok. Akhirnya saya putuskan untuk membeli dan mengkonsumsi rutin Habutop, obat ramuan Arab produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya beli yang isi 100 kapsul di apotik. Alhamdulillah belum sampai satu minggu, perut saya mulai enak, tidak lagi merasakan sakit. Sekarang sudah habis 2 botol dan saya tetap lanjutkan untuk konsumsi Habutop. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sangat rekomendasikan Habutop. Insya Allah sembuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 7.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Selamat pagi semua sobat Stara Kebumen. Masih semangat hari ini? Semangat ya, semangat, semangat pagi pokoknya. Ya, pagi ini dia masih menemani Anda, tentunya bareng acara yang berbeda, yaitu di DTL Dangdut Tugu Lawet yang dangdutnya asyik banget. Hai, stay tune terus yuk bersama nih ya, pokoknya sampai jam 10 nanti bareng acara DTL ya. Jadi buat yang mau ikutan gabung, buruan gabung-gabung aja, karena masih ditunggu di atensinya ya, di WhatsApp maupun di SMS-nya. Bisa di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Luar biasa banyak banget ya. Gak usah ditawarin deh, udah pada merapat sendiri-sendiri ya. Ya, semangat pagi ditemani dia kali ini bareng acara DTL. Spesial banget edisi pagi ini di hari Jumat ya, di tanggal 18 September tahun 2026. Kira-kira gimana nih kabarnya semua sobat Stara? Sehat baik ya, semoga semuanya baik-baik aja, sehat terus dan tetap semangat paginya. Jangan lupa sarapan juga biar yang mau otw-otw gitu ya, lancar, gak ada perut keroncongan dan lain-lain ya. Iya ya, tahan dulu ya. Oke deh, lanjut gak nih? Lanjutlah, kita hobahin pagi harinya goyang bareng DTL, sambil nyapu-nyapu, sambil aktivitas pagi goyang lagi. Yuk, ada lagu Sopir Taksi dan Gadis Desa. Stay tune bareng nih ya di DTL yang dangdutnya asyik banget.
1: Simpatik Musik.

0: Masya Allah, Ibu.
1: Loh, kenapa teriak-teriak lagi tes vokal?
2: Gak usah bercanda deh. Ini, kemarin ada chat dari si Eka. Eka siapa?
1: Eka? Lah, perasaan teman Bapak gak ada yang namanya Eka.
2: Terus ini siapa? Nih, lihat nih. Ada riwayat panggilannya pula.
1: Gimana ih? Coba sini lihat. Lihat, bener-bener. Ini Eko, Bu. Bukan Eka. E-K-O, Eko.
2: Eko? Mana coba? Iya. Perasaan tadi urutnya A kecil deh. Ternyata, oh jangan-jangan diganti ya sama Bapak ya?
1: Diganti apa? Buru-buru diganti. Makanya, kalau ada apa-apa tuh nanya baik-baik dulu. Jangan asal geber-geber aja, Bu. Ayo sampai kaget. Ngomong-ngomong, masa Ibu gak jelas sih baca tulisan di HP?
2: Mata Ibu mulai susah buat lihat yang kecil-kecil deh, Pak. Sekarang masukin benang kalau mau jahit juga, minta tolong si Kakak.
1: Ya udah, besok Bapak beliin Vitama sama Avi matanya. Buat Ibu, pakai herbal yang alami buat menjaga kesehatan mata. Baik banget, Bu, buat mata rabun, katarak, glukoma, dan lain-lain.
2: Iya, makasih ya, Pak. Kasih tahu tuh si Eko, biar jangan teleponin mulu, berisik.

0: 2001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotek Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotek Wijaya Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotek Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

pria idaman, idamannya semua orang ya. Siapa dia? Ya, siapa lagi ya kalau bukan ya pasangan kita sendiri-sendiri ya. Awas lo ya, jangan lirik sana lirik sini ya. Bahaya ya. Nah ya, juga harus jaga mata, jaga hati ya, jaga perasaan pasangan kita. Jaga apa lagi? Ya, jaga juga nih ya, yang tubuhnya sering mengalami sakit, nyeri ya, atau sulit bernafas, sesak napas ya. Pegah rasanya badannya ya. Iya, buruan, semua masalah pasti ada solusi ya. Buruan nih Sobat Sar FM, beli di apotek dan agen-agen resmi kami yang namanya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Tenang aja, Habutop sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Udah aman, halal, izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Indonesia udah ada. Habis itu juga Habutop udah terpercaya ya, karena emang perusahaannya sudah berstandar internasional ISO 9001 pada tahun 2015. Wih, tunggu apa lagi, yuk beli dan coba minum ya. Sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Jangan lupa menggunakan air hangat supaya tubuh kita jauh lebih mudah mencernanya ya. Setidaknya kita tuh membantu tubuh kita mencerna Habutopnya. Belinya di mana, Bani ya? Belinya di apotek dan agen resmi kami ya. Emang enggak setiap apotek ada, apalagi yang udah kita stok selalu kosong lagi, emang segitu larisnya sih benar-benar ya. Makanya yuk, jangan sampai kehabisan lagi ya stok Habutopnya, apalagi yang belum pernah coba nih, rugi banget ya. Emang karena udah banyak yang membuktikan, jadi wajib dicoba ya Sobat Sara FM. Dan untuk harganya tergantung dengan kemasan ya, karena emang ada yang 50 kapsul, ada yang 100 kapsul, ada yang 200 kapsul. Mulai harga 100.000, 150.000 rupiah, dan juga ada yang 230.000 rupiah ya. Buruan. Untuk stok satu keluarga, jadi kakek, nenek, abang, ibu, mbak ya, bisa minum Habutop bareng-bareng gitu. Dan terima kasih yang sudah selalu rutin minum, yang udah selalu kalau stoknya habis selalu order lagi. Thank you banget ya, karena emang aman banget dikonsumsi dalam jangka panjang, karena bisa untuk menjaga daya tahan tubuh, memelihara daya tahan tubuh kita supaya enggak gampang jatuh sakit. Okay. Dan okay, lanjut baca dulu ya. Ini selamat pagi buat Mas Ion di Ayam Putih. Ya, katanya absen gak sih lah, kayak pengen diputerin lagunya Dukun Palsu. Salam buat semuanya aja, buat Mania, semangat siarannya dan terima kasih. Makasih banyak buat Mas Ion di Ayam Putih. Ada Kang Imam Butuh, waalaikumsalam, selamat pagi DTL, ikut gabung. Bang Imam mau bagi salam buat Mbak Putri, Mama Kiki, Mama Ria, Mama Cindy, Mama Titin, Bu Tuti, Bu Tika, Bunda Arvita, Bu Ayu, Bu Sri, Mbak Yaya, Putri Selatan, Umi Hanif, Papa Ija, Bu Pariono, Pak Karim Chicken, Mas Dani, Mas Andi, dan untuk semuanya aja. Dan untuk lagunya, katanya lagunya pengen supir taksi ya, dan gadis desa. Barusan udah nih munculin ya. Thank you God, Kang Imam Butuh ya. Ada juga dari Bunda Wartik yang ada di Lono Purworejo. Selamat pagi buat Bunda Wartik. Ya, lagunya pria idaman, salamnya fotokopi di acara All This tadi pagi aja ya. Thank you ya. Sehat selalu buat Bunda Wartik yang ada di Lono Purworejo. Mas Andre, hai, selamat pagi, selamat Jumat berkah juga di DTL yang dangdutnya asyik banget. Apa nih Mas Andre lagunya?
Oh, Raiso Ngapusi 2 ya, dari koleksinya Happy Asmara. Kirim salam buat semua tim sosial project Sara FM yang pada mau melaksanakan kegiatan kemanusiaan. Hati-hati di jalan ya, dijaga teman-temannya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Semangat untuk kalian semua. Buat Mbak Dia menciaran, sehat terus, dan jangan lupa bahagia. Siap, thank you banget ya buat Mas Andre. Ya, lanjut lagi nih dari Mas Andre nih ya, bacain dari Mama Haririn Cantik. Selamat pagi, monitor selalu di detail yang doanya asik banget. Lagunya Selendang Biru, tolong di play dong. Salamnya buat semua sobat Saro, ucapannya mat pagi, mat aktivitas aja. Dan salam balik yang udah cewek aku, kudoakan semoga panjang umur, sehat selalu, murah rizki, full barokah, amin ya. Doa yang sama juga untuk Bania. Dan jangan lupa ingat pesan Mas Andre ya, jangan lupa bahagia. Iya, thank you buat Tawaririn ya.

0: Coba ada Mbak Alaska di Cipari Cilacap. Waalaikumsalam, selamat pagi juga DTL. Mbak Nia sehat selalu, lagunya katanya dari Shirley ya, judulnya Dingin. Salamnya buat semuanya aja sobat secara Kebumen, buat aktivitas semoga buat semuanya bahagia selalu. Thank you buat Mbak Alaska. Ada juga dari Pak Paijo, selamat pagi jelang siang juga buat Pak Paijo. Apa nih? Lagunya Lali Janjine, salamnya fotokopi tadi pagi buat Mania petugas, semoga sehat selalu, full barokah, dan juga jangan lupa jaga kesehatan, selalu minum rutin Habutofnya. Wah, makasih banyak ya sudah diingetin selalu. Makasih buat Pak Paijo, semoga sehat-sehat juga di sana ya. Ada juga dari Mbah Putri Cantik. Udah nyiapin voice note ya Mbah ya. Oke deh, aduh. Coba ya, nih ya, cari ya voice note-nya, soalnya kadang belum dicolok-colok juga nih, agak error ya. Yuk, kita simak bareng-bareng.
1: Assalamualaikum Mbak Nia cantik, Mbak Putri masih tetap monitor. Salame fotokopi yang udah tak naik tadi pagi. Ada Bunda Ervita, ada Mas Afid, ada Mama siapa ya? Mama Frena apa Mama siapa itu yang baru? Salam kenal ya, dari Mama Mbak Putri.
0: Frena,
1: ada Mama Cindy juga, ada Umi Hanif, ada Om Gendro juga. Pokoknya yang cawel aku dari pagi sampai pagi lagi cawel balik. Terima kasih tak doain, semoga mereka pada sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusannya. Bagi yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Doa yang sama buat Mbak Nia cantik. Lagune di balik kerudung wajahmu tersembunyi. Terima kasih.
0: Sama-sama Mbak Putri cantik. Nanti nih ya puterin ya, ditunggu aja untuk lagunya. Ada Biyunge Arvino. Hai, selamat pagi. Mbak Nia apa kabar? Alhamdulillah baik. Katanya minta request lagunya Tiada Duanya. Salamnya buat semua sobat Sarah aja mendengarin semuanya. Terima kasih Mbak Nia. Ya, makasih buat Biyunge Arvino ya. Dari Mama Nadia di Ponjowarno. Waalaikumsalam. Ya, katanya mau dong Mbak Nia di-play lagunya Ada Dia. Salamnya buat Mbak Putri, Om Gendro, Pak Sutar, Bapak Kek Abi, Mas Oyong, Bu Fatur, Mama Ainun, dan buat semuanya. Buat Mbak Nia sehat selalu, bertugas dan bahagia selalu. Makasih Mama Nadia yang ada di Poncowarno. Sehat-sehat juga ya pokoknya. Dan coba lagi deh, ada dari Mbak Ami. Waalaikumsalam, selamat pagi. Gimana kabarnya Kak Nia, sehat? Alhamdulillah. Mau kirim salam buat semua sobat secara Kebumen ya. Katanya salamnya buat Salon Femina dan Kiki Salon, semangat kerjanya. Lagunya Gadis Manis Kalimantan. Terima kasih buat Kak Nianya, sehat selalu dan selamat bertugas. Thank you buat Mbak Ami ya. Ada Putri Selatan, selamat pagi. Kutani Brung juga di DTL. Lagunya katanya menunggu, salamnya fotokopi di acara Oldies aja. Dan nambah titik buat Mas Isdi yang ada di Purworejo. Buat Putra Sulung, Pak Dei selamat, Juragan Wader, Om Gendro, Mama Ririn, Mah In, Mama Akmal, Mama Fatma, Supri Group, Mbak Inai, salam kenal. Dan buat Bundanya Salih, salam kenal juga. Buat Bunda Rukmi, selamat beraktivitas untuk semuanya. Dan juga jangan lupa bahagia dan full senyum. Thank you buat Putri Selatan ya. Ada Mbak Sri di Purworejo, waalaikumsalam. Masih semangat, masih dengerin dong Mbak Nia lagunya katanya Negoro Angin. Kirim salam buat semua yang lagi monitor fotokopi tadi pagi. Nambah sedikit ya buat Mama Fitri, Bu Kumi, selamat bawel, Bunda Nisalis, Pak De selamat, Bunda Wartik. Dan buat Mbak Nia matugas aja, sehat-sehat selalu. Thank you buat Mbak Sri yang ada di Purworejo. Mama Akmal, hai. Oke deh, Nia puterin voice note-nya ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat pagi jelang siang Mbak Nia. Iya. Gabung Mama Akmal nih. Mau request lagunya Cici Peng Selawi. Kirim-kirim salamnya buat keluarga besar Paftaf dimanapun berada, mata aktivitas. Buat Mas Andre, buat Bunda Warti, Mama Ayu, Bunda Rukmi, Mbak Intan, Bunda Ervito, Mbak Yaya, Mama Rizky, pokoknya buat semuanya aja mat aktivitas, buat Mbak Nia nyamet lanjut siaran mengudara sampai paripurna. Terima kasih. Okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mama Akmal ya. Coba deh ada dari Pak Untung Subagio.
3: Halo. Selamat pagi Mbak Nia cantik.
0: Iya, pagi.
3: Bung Selatan, Untung Subagio. Hadir. Request lagunya AB kedua. Salamnya buat Mbak Putri, Ken, Om Gendro, Pak Sutar, Pak Karim, Pak Bambang Kasiman, Pak Taufik, dan semuanya saja. Buat Mbak Nianya bertugas, selamat berkatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Pak Untung Subagio ya. Ada Kang Yadi Antika yang ada di Merinen. Waalaikumsalam, ikut meramaikan acara DTL. Salam buat Via, Mbak Widya, Mas Bagus, fotokopi di acara Oldies aja ya. Dan lagunya Tambal Ban dari Adela, tolong diontel. Thank you buat Kang Yadi Antika. Oke, lanjut hobah lagi deh. Goyang lagi yuk. Gaspol, ada Happy Asmara, Raiso ngapusi. Stay tune bersama Nia di DTL yang dadunya asyik banget.

0: Nenek Sedela, tolongin bapak lah.
1: Iya pak, anak apa sih pak? Ibunya tanggung kayak lagi repot.
0: Gilo, bapak canggung dikerogi. Orang kepenak awak kayak pating greges.
1: Bapak, abendina jaluk dikerogi bae. Orang apik lho pak, mulane pak. Abendina konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop. Ben awak luwih sehat, daya tahan tubuh kuat. Orang gampang kenang penyakit. Cukup rong kapsul, ping telu sedina.
2: Apa iya sih bu?
1: Ya iyalah pak, Habutop gitu loh.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
4: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Dingin ya koleksinya Charlie Kadei. Udah dia munculin. Hai hai hai, selamat pagi semua sobat setara kebumen. Siap merapat di sesi PonLab. Siap ya, ayo buruan di 085186069984. Halo, assalamualaikum. Halo. Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Nia.
0: Wah, pagi Mas Hafid. Wih, sekarang udah canggih ya.
1: Sudah canggih Mbak, dari jauhan, dari Pulau Sumatera hadir kembali.
0: Iya, udah ancang-ancang mencet-mencet bisa nomor satu. Alhamdulillah.
1: Amin, iya Mbak. Kalau di Sumatera khususnya di Kota Jambi ini sekarang ini kondisinya kalau untuk kemarinnya mungkin sama, tapi ini kabut asapnya lumayan tebal Mbak Nia.
0: Masya Allah, berarti ya berkabut terus di situ ya, harus pakai masker
1: ya,
0: itu
1: berkabut.
0: Ya.
1: Iya, jadi anak-anak sekolah pun belajarnya di rumah seperti itu Mbak Nia.
0: Sampai berdampak kayak gitu, semoga segera membaik ya di sana.
1: Amin, amin, amin Mbak Nia, amin. Saya mau request lagunya. Ini saya Surat Merah sih Mbak, dari Sherly Sukan.
0: Oke, mau lagu itu.
1: Iya, iya Mbak. Surat nanti belakangan nggak apa-apa. Tadi Adela juga sudah muncul, nanti belakangan nggak apa-apa.
0: Iya, nggak apa ya. Gitu. Nanti nih list acak-acak ya.
1: Iya, iya Mbak. Karena dulu saya juga penyiar Mbak.
0: Oh, ya, pantes.
1: Bukan penyiar radio sih, penyiar di rumah.
0: Oh iya. Oke deh.
1: Ya, salam-salamnya untuk Pak Sutar, Mbak Putri, Ibu Yunani juga selamat pagi, Mama Nadia, Mama Ainun, Bunda Vito, Ibu Yati, Mas Andre, Mas Ibnu, Pak Enaura, Mas Gendro, terus semuanya ya Mbak, yang orang ngapal ya Mbak, harap maklum. Pokoknya okay, semuanya ya, lagi dengerin Mbak Nia, selamat pagi, selamat beraktivitas. Untuk keluarga saya yang ada di Jatipurus, selamat pagi, selamat aktivitas juga. Mbak Nia tahu Jatipurus Mbak Nia?
0: Oh, Poncowarno ya masuknya kayaknya ya.
1: Kecamatannya Poncowarno, tapi lebih dekat dari studio Star FM Mbak. Tinggal temurun Mbak.
0: Ternyata dekat dari sini.
1: Dekat lor bulu pitu Mbak, tapi temurun. Seperti itu. Kapan-kapan lah kalau saya mudik, soalnya saya silaturahim ke Star FM studionya seperti itu.
0: Amin,
1: makasih
0: ya.
1: Itu saja. Amin, amin, amin. Itu saja mungkin Mbak Nia yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak untuk Mbak Nia, selamat bertugas. Jumpa lagi dalam kesempatan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mas Hafid yang ada di Jambi. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Pagi juga Mbak Cindy. Apa kabar Mbak
2: pagi
0: Cindy?
2: Aku gercep ikutan Mas Hamid ya. Bisa
0: oh, hebat, pantesan ya.
2: Iya. Orang dari tadi dia naik terus, aku ya ikut-ikutan lah.
0: Iya, gabung lah ya sesekali. Jangan diem aja di situ ya, ngintip-ngintip.
2: Iya, kalau cuma dengerin gak apa-apa ya, sekali-kali gabung.
0: Gitu dong.
2: Aku juga penyiar.
0: Penyiar apa?
2: Penyiar di rumah. Sudah baru siaran terus.
0: Sibuk siaran
2: sama anak.
0: Ya.
2: Tapi nggak dibayar.
0: Oh iya ya, sampai capek dengerin.
2: Beda sama Mbak Nia. Ya Allah, bercanda.
0: Iya, nggak apa-apa.
2: Biar ada itulah sensasi lah, jangan. Ya, sepaneng.
0: Bener,
2: ya Mbak Nia ya.
0: Setuju.
2: Aku lagunya nganggur lah ya.
0: Ya, ya wis lah, oke deh.
2: Ya terpaksa banget yakin.
0: Lagu dari kubaik dari kemarin lagi seneng banget nganggur nang umah.
2: Ya. Iya, kayaknya anu pian aku lagi merasa kayak aku kurang radio kayak biar kurang suara kayak gini, seneng nyong banget.
0: Iya. Panen jambu nih Mbak Cindy ben orang nganggur. Aduh. Jambune dipanen ben orang nganggur.
2: Ah, jambune garing, orang enggak ada air. Tinggal pohonnya tok.
0: Emane-mane.
2: Iya, nanti kalau sudah ada air ya langsung brul brul brul brul lemoy gitu. Sekarang lagi kering sama.
0: Benar-benar lagi kemarau banget ya emang ya ini ya.
2: Sumurnya kayak sudah pusat, Mbak Nia.
0: Iya, benar, sama.
2: Iya, tinggal berapa bis itu 1 meter kayaknya isinya, ya Allah.
0: Iya, Masya Allah.
2: Mudah-mudahan sampailah nanti nunggu hujan.
0: Iya, semoga segera hujan ya, amin.
2: Iya lah, dari tunggu-tunggu kekurangan air. Banyak tetangga sini yang mau kekurangan air.
0: Iya.
2: Tapi alhamdulillah semoga di rumah belum.
0: Semoga nanti bisa.
2: Ya, assalamualaikum, fotokopi lah yang tadi pagi baik.
0: Oke.
2: Buat yang mau naik ya ayo naik, kumpung masih ada waktu. Buat Mbak Nia metugas tetap semangat, berada rezeki full barokah.
0: Kita
2: tunggu lagu nek, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Cindy. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi DTR, selamat pagi Mbak Nia cantik. Halo, apa kabar hari
0: pagi.
3: Ini?
0: Pagi, alhamdulillah Nia baik, apa kabar ini Mama Fian?
3: Alhamdulillah aku sehat, baik, masih semangat, aku semangat mau bola.
0: Iya, hati-hati di jalan ya, semoga selamat sampai tujuan, amin.
3: Ya, makasih, aku minta lagu Mbak Nia.
0: Lagu apa?
3: Biasa ya.
0: Oh, biasa yang mana? Biasa.
3: Kala lah.
0: Oh, iya yang itu. Kirain ya, selamat tinggal lampu merah. Iya, kalau DTL gala-gala ya.
3: Itu kan di Oldies.
0: Oh iya.
3: Tadi enggak sempat naik ya.
0: Oke, okay, nanti dia puterin ya.
3: Tungguin ya pokoknya. Aku salam tadi pada Mas Cindy. Sini, main ke sini tuh. Air banyak depan rumah tuh. Kalinya luber.
0: Benar. Mas Cindy main ke rumah
3: Pian
0: aja ini.
3: Sono-sono lagi di depan aku, kalinya penuh terus. Sama juga tanam lagi.
0: Ternyata ya, ya Allah.
3: Ya alhamdulillah ini kemarau dikasih rezeki.
0: Alhamdulillah.
3: Airnya melimpah maksudnya.
0: Iya.
3: Tadi buat Mas Hafid Jambi juga, selamat pagi Mbak Putri, Mbak Kakung, Punder, Cifatut, Bukumis juga. Semuanya aja lah yang lagi monitor DTN, selamat beraktivitas sehat dulu pokoknya buat kita semua. Buat Mas Andre semangat kerjanya. Buat Mbak Nia selamat tugas, tetap semangat, sehat selalu, full barokah. Ditunggu lagunya Mbak Nia ya. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mama Fian ya. Oke, cukup dulu Sobat Sara, maaf ya untuk lagunya udah penuh, terus teleponnya juga udah cukup ya, ternyata cepet banget ya. Semuanya berlalu ya. Ada Bunda Nesalis, selamat pagi buat Bunda Nesalis. Monitor aja nih Mbak Nia sambil sambil ngapain ya. Oh, salamnya buat Bu Mbak Yu Rosia yang lagi geprek emping, semangat Yu. Dan buat semua Sobat Secara yang udah pada naik, buat yang sedang lagi monitor, selamat pagi buat bandanya, selamat bertugas. Thank you banget ya Bunda nih Salis, Masya Allah. Iya, sehat-sehat Bunda nih Salis ya. Makasih ya udah pada gabung hari ini Sobat Secara. Semoga hari ini kita semua sehat, baik, dan juga penglihatan kita juga selalu ini ya, sehat ya. Emang penglihatan kalau misal lagi gak sehat gitu ya, rasanya galau ya, rasanya sedih, rasanya mau ngapa-ngapain juga gak enak. Iya, ya udah ya, mending sekarang coba Vitama ya, solusi kesehatan mata. Vitama sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Jadi udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada, dan wajib banget ya dicoba ya, beli di apotek dan di agen-agen resmi kami. Buruan jangan sampai kehabisan ya. Iyalah, jangan sampai kehabisan, rugi bandar ya. Beli vitamin habis, apalagi beli vitamin dapat bonus obat tetes mata. Jadi nanti obat tetes matanya ditetes aja ke penglihatan kita 2-3 kali sehari, 1 kali tetes. Vitamin solusi kesehatan mata. Lanjut goyang yuk, masa enggak? Iyalah, ada lagu Nganggur dari Divana Indra Adela.

0: mata seperti anak saya, silakan beli dan gunakan Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutha Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutha Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
2: 98.4 Stara FM Kebun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut DTL sesi panlip terakhir nih Sobat Sarah FM. Udah pada siap pencet lagi? Iya, siap dong Bu Nia. Ya, oke deh. Lanjut yuk di 085186969984. Wih, banyak yang desol ya. Coba ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, DTL.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Oh, selamat pagi. Kayaknya lagi rame di situ ya.
1: Enggak, ada tamu.
0: Wih, tumben.
1: Iyalah, kali-kali ada tamu rumahnya Julit.
0: Iyalah, datengin yuk biar ada tamu yuk.
1: Burung, dan aku udah mau matang. Tunggu.
0: Iyalah, enggak lah. Mau salam-salam buat siapa nih Bunda Julit? Tamunya keburu nunggu-nunggu gitu.
1: Salamnya buat yang lagi pada OTW ke Argo Penny, hati-hati di jalan. Aku boleh minta
0: enggak? Enggak, udah penuh.
1: Boleh, ya udah aku minta duit.

0: duitnya ada di ATM masing-masing ya.
1: Ya, nanti kirim ke nomor di bawah ini gitu.
2: Katanya nih suruh melipir ke Bandung, no.
0: Oh, mimpin. Oh iya ya, lewat itu udah pada OTW ya?
1: Udah, tuh suruh mampir.
0: Nyata nggak tahu daerah mana.
1: Allah.
0: Itu siapa sih yang di sebelahnya?
1: Tamunya Julin.
0: Alah, jadi kepo tuh.
1: Udah deh, buat dirimu semuanya, hati-hati di jalanan. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam, makasih Bunda Julit. Oke, lanjut satu orang lagi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTM.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi DTM, apa kabar Mbak Dia?
0: Alhamdulillah Nia baik, apa kabar Ibu Yati, sehat?
3: Sehat, alhamdulillah. Dari pagi sampai terakhir.
0: Iya, kok nggak bisa
3: balik masuk.
0: Nggak apa-apa lah, yang penting sekarang sudah.
3: Lagi lagu apa Mbak?
0: Ada lagu Kerudung Putih Surat Merah, ada Dia sama Tiada duanya.
3: Ikut aja lah.
0: Ikut aja, oke deh.
3: Salam-salam aja ya Mbak.
0: Iya boleh, silakan.
3: Salam buat Umi Hani Putra Solo. Terus Papa Ijo, Mbak Puput, Bunda Arvito, Putika Darmanto, Mbak Saminten, Mbak Yaya, Mbak Isna, Bunda Warti, Mama Astra, Bu Heni, Terosita, Mas Isnu, Mas Oyo, Mas Darmintom, Bapaknya Naura, Kak Ibu. Terus, Bu Karmina, Banyak Kembar, Mbak Putri, Mbak Kakung, Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Yanti, Mbak Yanto, Mama Fian, Mama Akram, Mama Naomi, Mama Izan, Bundanya Salis, Mama Aku, Mama Rizki, Mama Rohim, Sama Mak, Pak Diselamat, Pak Dijablin, Duren Ngambal, Mama Prena, Mas Iman Azer, Mama Sila, Mama Risma, yeah. Mbak Siti Kekotes, Mbak Yaakob, Mbak Lasinem, terus Mbak Sultan, Pak Gendro, Bunda Titi Mbak Dhani, Pak Pariyono, semoga cepat sembuh. Pak Diselamat, semoga cepat sembuh. Terima kasih Mbak Dina dan semuanya aja.
0: Oke, terima kasih Bu Yati.
3: Selamat terus, sampai terus, semoga sehat selalu.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget buat Ibu Yati ya, sehat-sehat Ibu ya. Ya cukup ya, sementara ya maaf lo yang belum kebagian ya. Pak Suprayitna di Sintang, Kalimantan Barat nih ya. Oh emang daerah Kalimantan mungkin lagi berkabut itu ya. Jadi kayak streamingnya kadang hidup kadang mati ya. Tadi Mas Ion juga di sana katanya kadang hidup kadang mati ya. Gak apa-apa ya, semangat ya, semoga keadaan semua segera membaik. Yang ada juga keluarga kita aman, sehat, selamat ya, gak ada korban satu apapun ya, amin ya rabbal alamin. Oke sobat Zara FM, yuk ya sehatkan tubuh kita juga biar tubuhnya, daya tahan tubuhnya mampu ya menerima cuaca yang sering berubah-ubah ini. Silakan coba rutin minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Jangan sampai kehabisan, jangan sampai terlambat beli Habutopnya ya. Kalau udah kita stok langsung gas beli ya. Iya ya, silakan bisa dapatkan Habutop di apotek dan agen-agen resmi kami.

0: Berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endang Mariani, alamat Jalan Gatot Subroto, Gang Palasari, RT 03, RW 9, Sidanegara, Cilacap. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Jadi awalnya saya memiliki keluhan benjolan di selangkangan yang awalnya saya

0: 2 bulan. Alhamdulillah benjolannya hilang dan saya masih mengkonsumsi sampai saat ini untuk imun tubuh. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau mungkin ada benjolan di dalam tubuh, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.
3: Ada dia, dan ada banner yang di sana ada Oscar Organisasi Sedulur Kerajaan. Kita panggil sama-sama ada Rena Movis KDI Ikyo Munata

Penghujung acara, karena udah hampir jam 10, waktunya dia pamit dari acara DTL siang ini. Terima kasih atas semua kebersamaan Sobat Setara Kebumen yang sudah selalu setia menemani Nia. Mohon maaf ya bila Nia banyak salah kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di lain waktu, Nia izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kemarin aku dengar di radio ada vitamin mata buat mata rabun, glaukoma, katarak, kemerahan. Terus apalagi ya? Aku lupa, Bu.
1: Apa iya? Itu belinya di mana?
0: Di apotek terdekat ada, Bu.
1: Ya udah, besok beli Jen buat Bapak. Vitamin mata apa sih Jen itu namanya?
0: Vitama, Bu.
1: Besok kamu pulang kerja langsung beli aja Jen buat mata katarak Bapak. Semoga ini jalan dari Allah. Udah berobat kemana-mana, belum sembuh-sembuh.
0: Iya Bu, besok ini pulang kerja langsung beli.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama, MOMA, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring.

0: Petanahan Karang Turi Weton Wetan Puring Kesumen
1: 98.4 Star FM K.

0: temen tembangannya barang. Obat apa sih jajan? Ayo penasaran yong.
1: Sampean orang ngerti kang. Idih kurang kekinian.
0: Alah kekinian. Wis tua bian apa
1: eh? Iya aja salah kang. Walau wis ora enom, tapi kesehatan ya malah justru aja disepele kena. Harus up to date tentang kesehatan. Ya.

0: pantesan ana tembangane jebule dudu sembarang obat.
1: Aku tuh obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri Purworejo.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana ini, Bu?
2: Udah.

0: dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher, Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian. 98.4 Stara FM Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Koriah. Alamat kampung 4 RW 3 Desa Bayah Timur, Kabupaten Lebak. Dan alhamdulillah sekarang sudah mendingan setelah saya obat Habutop secara teratur. Saya tahu obat herbal Habutop ini di radio, dan saran saya buat semua warga Lebak, jika mempunyai keluhan asam lambung seperti saya, cobalah Habutop, obat herbal yang paling top.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
2: 98.4 Stara FM K.

0: pertama kita tinggal dikit tuh. Paling buat 2 hari lagi.
1: Beli lagi ya tuh, Ma.
0: Gak apa-apa nih, beli Vitama.
1: Ya gak apa-apa kan buat kesehatan kita, Ma. Apalagi soal mata. Organ penting dalam tubuh kita.
0: Betul ya, Pak. Semenjak kita rutin konsumsi Vitama dan tetesin ke mata, Mama gak pernah lagi loh ngeluh iritasi mata. Papa juga tuh. Sekarang baca korannya udah gak pakai kacamata. Hasilnya benar-benar nyata dan terasa loh, Pak.
1: Betul, Ma. Makanya Papa gak pernah perhitungan sama hal yang berkaitan dengan kesehatan. Apalagi kesehatan mata. Solusinya ya Vitama dan Pimata.
0: Makasih ya, Pak. Selalu perhatiin kesehatan keluarga kita.
1: Pasti ya, Maya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Herna, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Mortik Apotik, dan agen-agen resmi.
3: Berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RTT Ambal.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Mano, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.
4: 98.4 Stara FM.

0: Cepetan, Bu. Aja dandan bae ngapa? Keburu ketinggalan bis ke.
1: Ayo, Pak. Wis siap ke.
0: Ana sing ketinggalan mani ngapa ora?
1: Eh, sabune ketinggalan, Pak. Sit. Oh, sit. Yuh.
0: Yuh, OTW.
1: Eh, sit. Sepatune sing go ganti juga isih ketinggalan, Pak.
0: Ya Allah, dadi wong kelalenan temen sih.
1: Ya maklum, faktor usia. Siji maning, Pak. Ketinggalan.
0: Apa maning sih, Bu? Rasi demangkat-mangkat setelah ketinggalan bis, ge.
1: Habuto, Pak. Ramon Arab sing paling top. Aja sampai ketinggalan maning. Soale, gue jaga daya tahan tubuh dewek selama liburan nang Jogja esok. Pen awaknya tetep fit, tetep sehat.
0: Bener, gue. Aja sampai ketinggalan, Habuto, Pak. Yuk, mangkat.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Bali Desa Bocor.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.
4: 98.4 Setara FM Kepulauan.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yati Mulyati dari Ciamis. Saya mempunyai keluhan kalau melihat jauh atau menonton TV atau membaca sesuatu yang hurufnya kecil-kecil, kelihatan ngebayang, nggak jelas titik fokusnya. Kebetulan saya mendengar dari tetangga bahwa katanya ada di suatu radio bahwa ada iklan yang namanya obat Vitama yang berupa kapsul sama tetes mata. Terus saya mencoba untuk membelinya. Terus saya minum yang kapsul malam hari 2, terus yang tetesnya pagi-pagi sama malam dipakainya. Setelah memakai obat itu, alhamdulillah dapat dirasakan manfaatnya, hasilnya. Yang mempunyai keluhan seperti saya, insya Allah boleh dicoba kegunaannya dan manfaatnya. Vitama, solusi kesehatan mata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, kilometer T3, RW3, Kuarasan, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Dia, Kampung Undur Kau, RT 3.

0: wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Masya Allah Ratna, udah 2 jam loh kamu liatin HP. Lagi liatin apa sih?
1: Eh ibu, tanggung bu. Soalnya lagi seru ini alur ceritanya. Pemeran utamanya udah mau ketemu sama pujian hatinya.
0: Alah Ratna, lagian kamu tuh masih SMA, ngurusin percintaan begitu. Udah berhenti nontonnya, mata kamu nanti bermasalah loh. Harus pakai kacamata, baru deh ngerasain aktivitas yang terganggu.
1: Tenang ibu, karena juga rutin konsumsi Vitama sama kayak ayah. Kapsul herbal yang baik buat menjaga kesehatan mata bun. Aman, herbal dan pastinya aku suka. Selain sehat juga lebih praktis dan modern. Insya Allah mata Ratna sehat selalu bu.
0: Iya sih iya. Percuma, tapi kalau kamu tetap terlalu intens liatin HP. Selesai nonton kali ini, kedepannya gak boleh lama-lama lagi ya. Maksimal 1 jam.
1: Iya iya ibu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutha Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutha Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulupitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
4: 98.4 Star FM.

0: Sedang apa, Mbah? Sirai dikeciki baik. Apa tak apa, Mbah?
1: Iya, Kecu. Sirah rasa dek abot banget. Muat.
0: Oh, Mbah, Mbah. Sirai abot dicakak apa, Mbah? Tekjot napring.
1: Kok mana? Malah dicakak karo pring. Sirai lagi muat banget ya rasanya randenang. Rasanya abot. Apakah orang ngerti? Aku kudue vertigo. Ini lagi kumat sirai abot. Lara, ya kadang-kadang muntah-muntah. Rasanya genah banget, Cuk.
0: Mbah, Mbah. Bokyo diobati, Mbah. Melas temen. Engkau tak tuku kena habutop, Mbah. Aku wingi kerungunang radio. Habutop kue. Apik ngga penderita vertigo, Mbah.
1: Ya wis kena. Mbah, tuku kena.
0: Nggih, Mbah. Siap. OTW.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Marga.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rohima, alamat Telar Kebumen. Saya dulu sering

0: pemandangannya. Setelah saya minum Vitama, alhamdulillah mata saya sudah tidak gatal-gatal lagi dan tidak kabur lagi pandangannya. Buat pendengar dimanapun berat Anda berada, jika punya keluhan mata, segeralah beli Vitama, solusi untuk kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.

0: Butop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Rumusan.
1: Benernya.
2: Bener.
1: Betulnya.
2: Betul.
1: Sumpahnya.
2: Nah,
3: ini makanya dengerin atau dengerin ini.
2: Mana
3: ini?

0: cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hati Suparto, panggilan Kang Parto, alamat Danasari Diwung RT05 RW1 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering greges-greges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba konsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: sini.
1: Atau benar, Win. Salahnya di mana coba?
0: Ya kan serem, Jun. Nanti kalau ada apa-apa, awas aja nih. Nasib di kos kita mau tak habisin.
1: Ya elah, Win, perkara nasi dibawa-bawa.
0: Jun. Apa itu, Jun?
1: Apa sih, Win?
0: Apa itu?
1: Apa sih pakai pegang-pegang lagi?
0: Itu putih-putih, Jun. Lari, Jun, lari.
1: Nanti dulu, mana-mana.
0: Itu tuh di samping rumah Pak RT.
1: Astagfirullah, Win. Itu dasternya Bu RT. Kan tadi pagi aku lihat Bu RT pakai daster itu. Gimana sih?

0: sering nyawang Bu RT.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan.

dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian. 98.4 Stara FM.

0: Gimana Sedela? Tolongin bapak lah.
1: Iya pak. Anak apa sih pak? Ibu ini tanggung kayak lagi repot.
0: Gilo, bapak canggung dikerogi. Orak kepenak awaknya kayak pating greges.
1: Bapak, abendina jaluk dikerogi bae. Orak apik lho pak. Mulane pak, abendina konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop. Ben awak luwih sehat, daya tahan tubuh kuat. Ora gampang kenang penyakit. Cukup rong kapsul, ping telu sedina.
2: Apa iya sih bu?
1: Ya iyalah pak, Habutop gitu loh.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.

0: 107.4 Star FM Kebumen.
1: Setara Kebumen 98.4 FM Jalan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Stara FM Kebumen. Halo, ketemu lagi sama Rena siang yang Masya Allah panas banget, pol-polan ya. Hari Jumat, Jumat berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang belum kelar kerjanya dimudahkan, dikelarkan ya. Semangat, bahagia juga. Yuk gabung dengerin lagu-lagu jiran bareng Rena di zona tersantui kita, zona Malaysia, bareng Rena, bareng juga produk dari PT Denatur Indonesia Group, Habutop Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro dan Otipus. Pokoknya seru-seruan bareng di sini. Yang mau gabung langsung aja SMS WhatsApp Rena tunggu di 085186069984. 085186069984. Masih bersama Habutop Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro dan Otipus.

Assalamualaikum, nama saya Asih dari Bus Pesantren. Keseharian saya bekerja di depan komputer. Efeknya membuat mata saya menjadi lelah, terasa kering, bahkan kondisi tersebut terkadang juga disertai

0: ya. Saya rutin minum vitaminnya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Lalu di matanya saya teteskan pada mata saya. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata lebih terasa segar, tidak kering, dan tidak merasakan pusing lagi. Saat ini saya sudah habis 3 botol. Saya berharap mata saya benar-benar bisa normal dan sehat kembali. Vitama memang solusi terbaik kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
1: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.
3: 98.4 Stara FM.

Halo. Hai, makasih banget yang udah pada gabung, yang belum ya. Jadi kapan mau gabungnya? Masih ditunggu loh sama Rena. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Lega banget. Coba. Baru bersin. Alhamdulillah. Yuk, iya masih ditunggu. Iya nanti, sekarang belum sempet, barangkali ntar bentar-bentar lagi sempet gitu ya. Jangan sepaneng yang lagi kerja di depan komputer, di depan. Ini kenapa gatel banget hidung, maunya bersin baik. Di depan kompor, di depan apa lagi yang kerjanya. Ya. Ini ya benar, jangan sepaneng, terus banyakin minum-minum air putih deh, soalnya panas banget ya kan. Yuk, yang belum, ini mic disemprot apa ya? Kenapa aku bawaannya gatel banget hidungnya, ya Allah. Bentar bestie. Astagfirullahalazim. Yuk kirim 085-186-06-9984. Mau request lagu boleh, salam-salam boleh, mau apa lagi? Mau tanya-tanya apa lagi sama Rena? Hah? Kalau tanya-tanya boleh, kalau kepo-kepo gak usah ya. 085-186-06-9984. Assalamualaikum Mbak Rena. Waalaikumsalam Keisha. Lagunya Dua Insan Bercinta. Boleh, Dua Insan Bercinta. Lagunya Ella bareng Ami ya. Ella, Ami. Okay, ready? Buat Mbak Renanya, semoga sehat selalu, Sarah, semoga makin jaya di udara, amin. Halo Mbak Ami, waalaikumsalam. Siang juga, rembulan malam. Rembulan malam, boleh. Rembulan malam, rembulan malam. Ready ya. Buat mbak-mbak Femina, mbak-mbak Kiki juga yang lagi pada makan rica-rica ayam. Enaknya, karena udah maksi belum? Kenapa Mbak Ami? Nanya tok kan dia kan. Mbak Tiarena selamat bertugas dan sukses selalu. Alhamdulillah udah makan tadi, berkah. Berkah Jumat, alhamdulillah. Jumat berkah. Ya, dapat traktiran makan bakso tadi tuh. Habis pulang takziah. Udah ketar-ketir, aduh udah mepet banget mau berangkat siaran gitu. Belum sarapan, alhamdulillah ada rezeki aja. Temen ngajakin ngebaso, aduh mantap bener ya namanya rezeki. Oh, semangat ya mbak-mbaknya di situ, gak boleh ngantuk loh. Halo Mas Hoyong, selamat siang juga. Lagunya Sultan ya. Setia menanti, okay. Ready lagunya, ditunggu ya. Andre, menjumat berkambaren, ikutan gabung di zona Malaysia, boleh lagunya. Dirantai, digelangi rindu eksis, ready juga. Buat Bu Ayu Gemoy, Bu Fatur, Bu Kumis, Mama Ririn, Kang Muhammad, juga buat semua tim sosial project yang lagi melaksanakan tugasnya. Semangat untuk kalian semua. Buat Barenanya masiran aja. Makasih Andre, semangat ya. Udah dulu yuk, kita ke lagu lagi Sobat Star FM yang pengen segeran. Doi.

Anda biasa kan ya beli jajan tiap hari, minum es teh jumbo ya tinggal beli murce kemarin. Tapi Rena mau bandingin. Ucu dibanding-banding ke Mbak Ren. Lah, apa ini gak banding-bandingin hidupnya orang? Kalau hidupnya orang mah aduh, boro-boro ya, gak sempet mikirin hidupnya orang. Jadi kita tetaplah fokus layaknya kamera gitu. Yang penting tinting aja kita fokusin. Yang lain-lain yang gak penting kita blurin aja. Blur loh, bukan apa namanya yang nutup mata sampai bener-bener gak peduli gelap, itu gak. Blur ya, blur itu tetap kelihatan ya kan. Senajin remang-remang gitu. Remang-remang gitu. Iya, jadi kalau punya teh moro nih stoknya, coba deh biar agak-agak sehat dikit gitu, minum es teh moro deh, dibikin ya, diseduh dulu, kasih gula, ya layaknya seperti bikin teh biasa, tinggal kasih es batu, emang enak. Belum pernah coba sih, gak cuma enak lah, seger, nikmat pol dan nyehatin pastinya ya. Yang belum beli, hayo beli murce, harganya cuma Rp15.000 saja. Oke, kita ke lagu. Ada yang udah request Dua Insan Bercinta dari Ella bareng Emmy. Pokoknya jangan kemana-mana, Sebesar FM Kebumen. Oh iya, halo Mama Ke Bilal, apa kabar? Waalaikumsalam. Libur enaknya, emang boleh libur-libur segala. Jadi bisa atensi ya dong. Hanya satu persinggahannya ditunggu Mama Ke. Makasih, semoga sehat selalu. Semoga juga buat kamu. Aku tadi hanya satu persinggahan. Ready ya, ditunggu ya. Hanya satu. Iya, mana sih? Nah, ready dah. Pokoknya jangan kemana-mana sampai nanti jam 3. Stay tune terus di Zona Malaysia.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Ati, alamat

0: Habuto. Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Bali Desa Bocor.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso.
2: 98.4 Star FM.

0: Nay, ini jam berapa ya?
1: Jam 8, Cek. Kamu kok nggak berangkat kerja sih, Cek?
0: Beneran jam 8? Aduh, gimana dong? Aku kira masih pagi banget, karena mata aku lengket banget nih, sama berair terus. Jadi aku susah banget buat buka mata, Nay.
1: Ih, itu mah belekan kali, Cek. Nih, tetesin pakai V mata cair. Aku tiap mau sakit mata, selalu ditetesin pakai V mata. Terus jangan lupa minum juga kapsul vitamannya. Biasanya sih 6 kali konsumsi, sakit matanya gak jadi. Mudah-mudahan di kamu juga begitu ya.
0: Ya udah sini deh, Nay. Aku minta ya. Au, kok perih banget ya?
1: Perih tapi udahannya seger di mata. Kotoran matanya pada keluar tuh. Takut ketularan. Ah, nih kamu pakai lagi tetesnya di mata yang sebelah lagi.
0: Bentar. Aman gak ini Vitama sama V matanya?
1: Aman dong. Udah halal, Bepom juga. Gak ada efek sampingnya lagi. Kalau gak aman, mana mungkin aku konsumsi Vitama ini sejak lama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek

0: apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotek Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotek Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotek Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Hey Bes, sayang, yang baru gabung, baru bangun tidur kah? Yang harus banget bobo ciang. Pon live ya, 085-186-0699-84 diangkatin panel phone pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mbak Rena, sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Ini suaranya biungnya ya?
1: Iya.
0: Kan, aku tahu. Sehat biungnya. Siapa lagi ini? Rame nih.
2: Sini.
0: Iya, tak meluncur.
2: Warna.
0: Dalam.
2: Sini.
0: Kemana? Suruh kemana?
2: Bulan Vito.
0: Ih, lagi di rumahnya bundar ini.
3: Kecepetan sini. Itu Pak Ju lagi Pak Carik lagi eksekusi no.
0: Eksekusi apa?
3: Dapat oleh-oleh dari Jati Malang. Ui. Kita masak di ini cepetan.
2: Basur.
0: Amis ya.
3: Iya cepetan. Ini baru dimulai masaknya.
0: Yang mau dibikin rica.
3: Iya. Ayo Pak Cari mau dimasak apa Mbak Rena?
4: Ape.
0: Mau dimasak apa rica?
3: Rena. Gak lihat Pak Cari gak lihat. Ada gak hilang.
0: Ini bohongan lah mesti.
3: Kita lagi pada sibuk beneran asli.
0: Apa yang dilakukan kesibukannya?
3: Aku mau masak rica.
0: Ya udah, info kalau udah mateng. Nanti Rena tinggal nyamperin bungkus bawa pulang.
3: Sini ya.
0: Sini mana sih?
3: Pak Fatur, jangan lupa Pak Fatur cepetan nyusul Pak Fatur di Pak Fatur nyondol nih lihat nih.
0: Bun, ini lagi di
3: kita kumpul Mbak Rena.
0: Set, ini lagi di mana posisinya?
3: Di Babat Caru.
0: Yang benar lah, lagi di mana sih?
3: Beneran nih.
0: Di rumah
5: Rena,
0: sih.
5: Hai.
0: Lagi di rumahnya sih.
5: Aku ngembali basur.
0: Masa basurnya satu apa dua?
5: Dua.
3: Banyak gede-gede tahu.
0: Ya udah.
3: Pak Tarik nih yang
4: gedenya kayak bundar.
3: Lebih gede lagi yo. Yo bu, yo.
0: Yo. Pak Tarik, Rena bungkusin aja nih Pak Tarik lah.
3: Nggak ada di bungkus-bungkus, jadi kalau bungkus mahal soalnya bungkusnya belinya.
0: Ya wis nanti tak bayar plastiknya tok.
3: Iya makanya meluncur ke sini makan sepuas-puasnya.
4: Ini dipotong malah pada jalan-jalan semua.
0: Pada nakal.
3: Rena kok bisa itu bisa jalan-jalan tahu?
4: Tuh liatin. Nih.
3: Ini Mbak Rena.
0: Apa sih tukang kayak gitu? Tukang kayak gitu pancen. Nakal ya.
3: Sembilu.
0: Iya, oke
3: sembilu. Tuh datang lagi pasukan nih.
0: Siapa?
3: Wah, ada Mbak Kakum. Cepetan Mbak Kakum. Pak ini Mbak Rena udah pada kumpul. Makanya cepet ntar kalau itu turun ya Rena ya.
0: Alah, jam 5 udah pada bubar.
3: Belum, kan baru mateng ini. Baru mau eksekusi jam segini kok. Baru dipotong, tenang aja. Udahlah nanti kita ngobrol dikasih ya. Di marah sama yang
0: ya. Lagi ya. Oh.
3: Lagunya
0: sembilu. Sembilu. Iya.
3: Oke lah kalau begitu. Ini siapa nih?
4: Halo.
3: Ya Allah bawa kerupuk banyak banget Mbak Rena.
0: Siapa?
3: Masya Allah tabarakallah.
0: Siapa bawa kerupuk?
3: Mbak Kum sama Mbak Ndut.
0: Masya Allah. Kumsalam.
2: Mbak Nia. Mbak Rena, halo Mbak.
0: Halo, Iramene.
3: Ya makanya kesini. Ini belum kumpul semua, nanti Bu Fatur sebentar lagi meluncur.
0: Kang Mamat, mana Kang Mamat? Nggak diajak.
3: Kang Mamat nggak tahu pelanggaran, katanya mau berangkat, katanya izin mendadak. Nanti sebentar lagi nyusul sama Mas Fasa.
0: Ya, wis kono lah.
3: Udah, nanti di mana yang lain? Tunggu lagunya.
0: Ya.
3: Assalamualaikum.
0: Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Kelakuannya saudara-saudara kita. Masya Allah. Ya udah mau happy, mau kumpul-kumpul di situ. Aku sedih tidak bisa ikut berapat. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nama Ashraf.
6: Nyen nembe tangi turu, kekone rame-rame apa gue?
0: Iya, itu ada info-info.
6: Tangi.
0: Ada info-info katanya mau pada bikin rica-rica, rewangi Mas Raf kana. Nabi meh mulai.
6: Aduh lomba panas. Mbak Renang kok mudun kasihkan bayar apa-apa kok yang ditinggal.
0: Ciki bayar apa langsung closing.
6: Ya Josiki.
0: Ya sih bener, aku mending nanti kesananya kalau udah mateng. Nanti kalau kesana sekarang emoh aku kan ngulek.
6: Iya, suruh suruh ngulek-ngulek, suruh motong-motong, suruh nyacak-nyacak.
0: Lagunya apa
6: nanti
0: maksud?
6: Jam 4 Mbak Rena.
0: Iya, sedengannya mateng ya. Lagunya apa
6: nih? Si kemebu.
0: Wah, bener cocok kepol.
6: Ya, ya lagunya Salahmu Dewek.
0: Oke, okay, boleh.
6: Ya, salamnya tadi nggak bunder karo pasukan yang kono kabe. Terus Mbak siapa ya, Mbak Pak Karim.
0: Iya.
6: Terus Mbak Yaya, Mbak Isna, Mbak Nur, Mbak Yanti, Mbak Rizky, Mbak Sri, Pak Yanto, Mama Rizky, Mama Naomi, Mama Sheila, terus Mama Risma, karo pasukannya juga. Terus apa ya, Mbak Cindy, kata orang Mbak Cindy apa rana suara nih?
0: Iya iya, kayak mandan orang kerungu suarane suwe.
6: Iya, bocil ya, iya ranana bocil disimpai Mas Andre. Jadi buat semuanya yang lagi pada monitor Mbak Rena.
0: Oke.
6: Iya buat Rena terima kasih. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mama Ashraf. Lanjut satu lagi diangkatin. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
0: Kepriwe sih Kang?
7: Apa aneh?
0: Udang mangkat ngapiri Rena ya kena. Jangan kono bae.
7: Aku ora seneng ewak-ewakan bae.
0: Walah, ora seneng sing amis-amis sih. Iya ora iwak yang ngot jaluk digoreng na tempe nang bunder le ana lah.
7: Cocok ya. Tempe bae lah. Tempe bae. Soalnya tempe awan tempe bae.
0: Eh si ketemu bengi tempe.
7: Ngerti bae.
0: Ya ngerti lagunya apa nih?
7: Pada surga di matamu.
0: Oke boleh. Salam-salam Kang.
7: Salamnya kok sing lagi mata kerita-rita kayaknya.
0: Iya.
7: Iya. Oke, semangat selalu lah, selalu.
0: Oke.
7: Karena sih mangan rasanya enak, we anu sehat bareng.
0: Bener-bener, bener banget, bener banget.
7: Apa maning kumpul-kumpul guys,
0: bahagia banget, iya bener.
7: Terus buat Mas Raf, terus dan lain lah, dan seterusnya. Selamat dengerin Mbak Rena. Buat yang tugas, terima kasih. Wassalamualaikum.
0: Kembali kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Kang Mama, semangat, semangat, semangat. Yalah bener, satu lagi boleh. Aja. Assalamualaikum Bunda.
8: Assalamualaikum Rena.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar? Rena baik, Bunda Nesali sehat.
8: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Panas gak di situ, Bun?
8: Nah, itu, tapi maafin tuh sama sobat gak bisa mampir ke rumah Mama Fian.
0: Kenapa?
8: Mau Rica-Rica.
0: Kenapa gak mampir?
8: Selagi itu harus coba cil di rumah.
0: Oh gitu.
8: Iya. Tadi sama sobat dari sana.
0: Oh iya iya iya. Oke deh.
8: Lagi masak tuh di Mama Fian.
0: Iya. Lagunya apa Bun?
8: Ngikut aja dah.
0: Oh ngikut. Oke deh.
8: Ya udah. Makasih ya Mbak Rena.
0: Selamat bertugas. Siap. Kasih Bunda Nesali, thank you, sehat selalu. Kang Mamat, ini iwak beneran katanya, bukan iwak-iwakan, pelanggaran nih. Ditunggu tuh sama bunder dan pasukan Kang Mamat. Udah ya, Bang Levinya. Oke. Okay. Asya Allah yang lagi pada kumpul-kumpul, bahagia semuanya, sehat-sehat, seru-seruan bareng di situ. Ya, salam buat semuanya. Iya Rena, cuma denger info-info aja udah happy. Nanti ujung-ujungnya Rena cuma dikirimin gambar juga udah senang cukup, tambah happy aja udah kenyang kok Bun. Tenang aja Bun, enggak Rena gak dibungkusin juga gak apa-apa Bun. Aku juga kepengen Rica-Rica tapi gak punya pentok, gak punya basur. Aku request sama pagi aja masih punya nggak pagi. Nanti kalau udah gede info-info Rena ya. Halo Mama Risma, waalaikumsalam. Lagunya masuk list dulu ya Mama buat yang udah nyalamin aku. Salam balik dari aku, semoga sehat terus, Mbak Rena sehat selalu, amin. Mbak Sri, apa kabar? Pulau Rejo panas enggak nih? Kayaknya Pulau Rejo panasnya banget-banget. Sehat sekeluarga, alhamdulillah. Lagunya tak sedalam ini, boleh. Ditunggu ya. Buat yang lagi monitor, Bundar, Mbak Bubun, Mbak Putri, Bu Ayu, Papa Ijo, Pak Yanto, Bunda Hanif, Putri Selatan, Mbak Yanti, Bu Yati, Bu Saminten, Bu Kumis, Pak Sultar, Mama Bawel, Bu Karbinah, Mbak Yaya, Bu Siti, Pak Imam, Butuh, Mas Hoyong, Putra Sulung, terima kasih buat Mbaknya. Makasih kembali. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salamnya buat semua pendengar Setara FM tanpa terkecuali. Salam kenal dari Bunda. Ah, bacanya apa? Susah banget. Pacoli. Buat Barenanya salam kenal, lagunya Isabella. Iya, salam kenal kembali. Pacoli. Ini bacanya benar, pacoli gitu. Makasih ya. Halo Bu Detini, siang juga. Lagunya ngikut aja. Buat semua pendengar Star FM, buat Barenanya metugas. Apa-apa? Itu entok dikasih Mbak Parto. Oh, terus kita masak di Mavi bulpit. Bulpit adem pol. Kapan bulpit panas di sini? Sejuk, sepoi-sepoi anginnya. Kang Parto, makasih ya. Itu saudara yang abis dibawain tadi kan masih banyak saudara-saudara sekandungnya. Nah, Rena nitip dulu sampai gede gitu kan. Besok info-info kalau sudah siap dihibahkan ke Rena. Mbak Ihai, semangat sehat ya Mbak Ihai ya. Yaudah, sekarang kita ke lagu Rena kasih. Ella, Sembilu.

0: Masya Allah, Samsulnya.
1: Nggih, Pak Haji.
0: Kayong suwe nembe katon. Saiki kerjaning endi?
1: Saniki alhamdulillah teng luar kota, Pak Haji. Sampun diangkat teng HRD.
0: Alhamdulillah, lancar rezekimu ya, Nang. Tapi ingat, kesehatanmu juga kudu dijaga. Samsul niku duwe keturunan riwayat diabetes, Mbok. Diabetes niku kan bisa sekang keturunan, kayak almarhum bapakmu.
1: Nggih, Pak Haji. Alhamdulillah, selagi kula menjaga pola hidup sehat, insya Allah awak terjaga, Pak Haji. Ditambah maning kula niki lagi ikhtiar menjaga kesehatan ngangge habu top, Pak Haji. Obat herbal ramuan Arab sing paling top.
0: Wah, cocok. Kita berarti sepaham ya, Sul. Penyakit sing bisa datang dari mana saja, sing penting tetap ikhtiar dalam kebaikan. Salah siji ini menjaga kesehatan. Apa maning habu top niku obat sing herbal alami lan halal.
1: Leres, Pak Haji.

jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan

0: sertifikat internasional ISO 9001:2015. Habutop didamel saking bahan alami berkualitas lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kutha Winangun nomor 116 Kutha Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kutha Winangun.
2: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: sangat tidak nyaman lah. Kalau pergi kemana-mana itu sampai nggak bisa.
1: Begitu.
0: Ya.
1: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
0: Bukan hanya perih, perih sekali.
1: Oh, baik. Ibu-ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
0: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutau Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru, Kutau Binangun, Blok B, nomor 5 dan 6, Kutau Binangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutau Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
3: 98.4 Star FM Kebumen.
4: Halo yang baru gabung, selamat siang. Masih di zona Malaysia lanjut. Ada Rina temenin Anda siang hari ini. Ada baru bangun tidur. Aduh, berapa jam tidurnya, enak banget kayaknya. Nongol nih Mbak Ihai. Waalaikumsalam, aku absen. Selamnya buat semua teman Star FM yang lagi masak gitu, buat semuanya terima kasih banget. Barena tenang, masih ada di tinggalin AC, kebagian. Makasih Mbak Ihai. Yang kemarin tau semangat-semangat sehat ya. Ih, Mamak Dwi, apa ini pesan dihapus ini? Halo, Dede Ijen lagi tidur kah? Ya, Assalamualaikum Barena, Waalaikumsalam. Halo Mbak Cid, sehat alhamdulillah. Iya, sama lah di sini kayaknya merata, panas banget juga dari Kebumen sampai sini, panas sepol ya. Lagunya tadi kayaknya udah deh, Rembulan Malam, jam berapa tadi ya, 1:30 lah kira-kira gitu. Makasih, semangat sehat selalu juga. Oke sobat, ada lagi. Halo Marin, mau nih telat Barena, Kat mau kau berjekel HP ya udah apa-apa, kau berepok oke. Nih, yang butuh Habutop langsung aja ya, insyaallah stok aman di agen-agen terdekat Anda, di apotik-apotik sudah di restock. Semoga langsung gas bisa beli, soalnya kalau nunggu entar-entar kan gak bisa bolong-bolong, apalagi mau sehat, cepat sehat, jangan kebanyakan gak minum gitu, harus rutin minumnya ya, selagi masih komplit stoknya gitu. Jadi ya udah gercep aja, yang belum pernah konsumsi ya dicoba, apalagi memang lagi ada keluhan saat ini gitu ya. Untuk aturan minumnya, yang pengen sembuh dari sakit Anda, minumnya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul pagi, siang, malam. 2 kapsul. Harganya murah banget sih kalau kata Rena mah, cuma 100.000. Ada 3 pilihan nih. Ya. Pilihannya isi 100 kapsul, 50 kapsul, 100 kapsul, dan 200 kapsul. Ini Mama Risma apa sih? Mama Risma bukan akhir segalanya, lagunya siapa? Lagunya Republik. Di request di acara Zona Malaysia Mama Risma. Mbak Bubut monitor aja. Oke, thank you ya. Sudah ya, sudah Rena baca semua. Kalau gitu Rena pamit dari zona Malaysia Sobat Star FM. Nanti habis ini jam 3 ya sampai jam 5 Rena bakal balik lagi temenin Anda di Popmania. Masih lagu-lagu Indonesia baru. Oke. Terima kasih kebersamaannya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abing, tukang baso. Saya suka keliling baso. Beralamat di Jalan Ranca Bungur, Cimanala, Benteng Ciamis. Saya punya keluhan, rasa badan saya lesu, lemah. Malahan saya kurang gairah sama istri. Setelah dengar-dengar ada iklan Habutop, terus saya mencoba dimakan 1 kali, 2 kali, 3. Alhamdulillah saya segar, bugar, bahkan hubungan sama suami istri juga cespleng. Pada pendengar radio yang punya keluhan seperti saya, terasa lemah, letih, lesu, kurang bergairah, coba minum Habutop seperti saya. Insya Allah Habutop memang ngetop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: menemani Anda.
1: Nani, kamu gak kerja apa?
2: Oh, kerja kok, Bu.
1: Udah jam 6 kok belum bangun.
2: Masih jam 4 kok, Bu. Masih pagi banget.
1: Jam 4 dari Hong Kong. Ini udah siang, Nani. Sudah jam 6. Nanti kamu terlambat kerja loh.
2: Yang bener, Bu. Jam 6? Ya ampun, iya, Bu. Sudah jam 6. Tadi aku lihat masih jam 4, Bu.
1: Mata kamu bermasalah, Kalinan. Kemarin kan kamu bilang kalau mata kamu sering pegel, merah. Kayaknya efek kamu sering pakai softlens deh.
2: Apa iya ya, Bu? Gara-gara aku keseringan pakai softlens jadi iritasi. Aku jadi takut, Bu.
1: Ya udah, kamu jangan pakai softlens dulu. Nih, kamu minum vitamin mata aja. Kemarin ibu beli di apotek.
2: Vitamin mata? Apa ini, Bu?
1: Ini vitaminan. Vitamin mata yang baik bagi penderita rabun dekat, penglihatan kabur, termasuk iritasi kayak kamu. Vitama ini kan solusi kesehatan mata.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Star FM Kebumen. Hai Adi Arena, sore hari ini balik lagi temenin Anda di Popenia, full lagu-lagu pop Indonesia baru yang mau gabung langsung aja merapat bestiku. SMS WhatsApp ditunggu di 085 1806 9984. Sekali lagi mengikuti dan gabung boleh banget, ditunggu di 085 1806 9984. Masih bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group ya. Yaudah, sudah dibuka paling pertama Bertrand Petro, Sahabat Tak Akan Pergi. Lagu berikutnya Rena kasih dari Fabio Asher.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mamah Ira. Alamat Kampung Jambubol, Desa Kramat Mani, Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang, Banten. Umur 50 tahun. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan di mata, yaitu rabun. Penglihatan tidak jelas, harus memakai kacamata terus-menerus. Saya sering mendengarkan radio, ada yang namanya Pitama dan Pimata untuk membantu memelihara kesehatan mata. Lalu saya membelinya di apotek terdekat. Setelah habis satu botol, alhamdulillah mata saya sudah ada perubahan. Untuk para pendengar yang punya keluhan apapun di mata, ayo konsumsi obat mata Pitama. Karena saya sendiri sudah membuktikannya, dan ini tanpa adanya rekayasa sama sekali. Terima kasih Pitama membantu memelihara kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Pitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Pitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Pitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Popong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, nama saya Ibu Dede, istri dari Bapak Ujang Dadi, yang suka jualan kupat tahu benteng di Pasar Manis Ciamis. Dulu saya punya keluhan. Suami saya kan suka tenggorokannya itu keselak, kering. Sudah berobat, tapi belum ada khasiatnya, belum ada kesembuhannya. Sekarang saya coba Habutop, obat ramuan Arab yang paling ngetop. Dengar-dengar dari iklan, saya coba, sudah mencoba ya, 1, 2, sampai sekarang udah 3 botol, alhamdulillah. Ya ada keajaiban lah, suami saya kan gak mau obat yang lain gitu. Alhamdulillah coba yang itu bagus, ada kemajuan. Sekarang udah habis 3 botol. Kepada para pendengar, saya sarankan seperti suami saya, coba minumlah dan konsumsilah Habutop yang lagi ngetop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Insya Allah aman. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian dan terima kasih.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan BR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
5: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: udah mau tutup aja? Baru jam 8?
1: Iya Bu Lura. Ini mata saya lagi gak enak banget.
0: Kenapa Mas? Kelihatannya merah banget itu.
1: Mata saya kan awalnya berbayang. Terus beli obat tetes di warung. Dan kayaknya gak cocok deh. Malah makin sakit, gatal-gatal, terus perih kayak gini nih.
0: Wah, mungkin ada riwayat alergi obat kimia, Mas. Kenapa gak coba yang alami atau herbal aja sih, Mas?
1: Emang ada ya, Bu?
0: Ada dong. Nih, awalnya juga saya sering banget kena iritasi mata. Apalagi pas kemarau. Debu-debu selalu bikin mata perih. Akhirnya sakit mata deh. Tapi disaranin buat konsumsi Vitama, kapsul herbal yang baik buat menjaga mata. Kapsulnya buat pengobatan dari dalam. Dan tetes pimatanya menyempurnakan pengobatannya, Mas.
1: Walah, makasih ya tubuh ya atas sarannya Bu Lura.
0: Terus mau beli enggak?

0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Hari-hari berulang. Selamat sore. Pomenia masih dari 98.4 Radio Star FM Kebumen. Halo. Yang baru gabung selamat sore. Di rumah aja ya. Iya enggak apa-apa. Iya, kayaknya udah agak-agak tenang gitu kalau diketemu Jumat ya, karena besok weekend. Iya dong, ya gak sih, barangkali memang ya hari yang lumayan Anda nantikan gitu kan. Walaupun sebenarnya gak usah ditunggu-tunggu, gak usah dinanti juga, udah pasti akan datang weekendnya. Tapi kayaknya kok ngarep banget, ih kapan sih, lama banget weekend, cepetan dong gitu. Pasti bedanya pasti ditunggu-tunggu dari weekend itu. Masih ditunggu ya. Yang mau gabung hayo SMS WhatsApp buruan. Kirimnya ke 085-186-09-984 ya. Sekali lagi ikutan gabung boleh. Rena tunggu di 085-186-09-984. Baca buku yang baru. Halo Mama Ririn, waalaikumsalam, selamat sore juga monitor selalu di Pop Mini ya, thank you. Lagunya Nabila, Bila Nanti, boleh. Ready Nabilanya. Ngobatir geprek, oke. Buat semua sobat Star FM dari A sampai Z, ucapannya sore aja. Salam sehat selalu buat Mbak Rina, tetap semangat tugas, panjang umur, sehat selalu, full barokah, amin. Hati-hati pulangnya, siap. Basri di Purworejo, apa kabar, waalaikumsalam, gabung lagi. Lagunya Dunia Yang Dinanti. Udah tadi kayaknya. Ya kan, baru tadi banget. Oh, pas banget. Thank you juga Mama Ashraf, waalaikumsalam. Mbak Rina, request lagu Judika, apa aja boleh? Boleh. Judika nanti Rina kasih. Apa ya mah yang baru sih? Judika, banyak aku yang terluka, tak berlaku bagiku. Ah ini aja kali hilang tapi ada. Ya. Thank you Mashraf, Mbak Mi selamat sore juga. Salamnya buat Mbak-mbak Femina sama Kiki yang lagi smoothing. Lagunya, Ilmu Padi tuh punya siapa ya?

buat Sobat Star FM yang lagi dengerin, Karena selamat tugas. Cinta siapapun. Oke. Yang lagi punya keluhan sakit mata, Sobat Sarah, obatin lah. Iya, ada keluhan sakit mata, jangan dibiarin, jangan didiemin aja. Nanti sembuh dewek enggak. Kita usahakan, kita ikhtiarkan. Mata kita baik-baik saja, mata kita sembuh kalau memang sudah kayak bermasalah atau sakit. Apa itu ya? Apa aja, minus misalnya kena katarak, glaukoma gitu. Obatnya Vitama, harganya Rp150.000. Silakan bisa dibeli di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. Produknya halal, bersertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015.

0: aja, Mbah. Melakunya nganggu teken, bireng.
1: Alah, Cucu. Kaya boyo ke kaki ini komat. Ini kesejoget dangdutan.
0: Olah, Rika ora kelingan umur sih. Wis tua dangdutan, bireng. Lesiki Rika arep mengendi.
1: Aku arep ngulet obat. Ben boyo ke mari. Karo singgawe awak waras berkas. Karo terengginas.
0: Anak-anak baik Rika, mbah. Ajak lalen, tuku obat herbal Habutop. Insya Allah boyok pegelinune mari, mbah. Habutop juga bisa menggonjaga daya tahan tubuh Rika. Ben tetap sehat, ora loyo, ora lemes.
1: Siap, cu. Tapi mbah ujuk nama apotek yo.
0: Yuk, mbah, mangkat.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
4: Setara Kebumen 98,4 FM, Jalan Desa Tunjung Seto, RT5 RW1 Kecamatan Kota Winangun, Kebumen.
5: Ini dia nih.
6: Mbak Dewa, Mas Bias. Ini,

0: imunitas tubuh. Alhamdulillah, dadi ora gampang meriang.
1: Temenan, Kang. Aku harus pemilih umbe Habu Top lah. Siapa ngerti cocok.
0: Temenan, Kang. Habu Top emang ramuan Arab sing paling top. Wis, ngana tuku.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
3: Setara Kebumen 98,4 FM, Jalan Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1, Kecamatan Kutawinangun, Kebumen.

0: Ini gambar kita.
1: Ini buat aku.
0: Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya.
1: Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat.
0: Maafin ayahku ya. Ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung.
1: Maafin papaku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu.
0: Sampai ketemu nanti ya.

0: Gimana rasanya?
1: Gak berubah, sama nyamannya.
2: Aku besok udah harus pergi.
3: Aku dan papa tinggal di tempat pasangan aku sekarang. Keluarga dia bantu aku dan papa di waktu sulit.

Hey, Tulus Bente Hijau. Selamat sore yang baru gabung. Halo. Ya, Mama Live boleh diangkatin 085-186-06-9984 ya. 085-186-06-9984. Boleh dong, masih bisa request lagu, masih bisa say hello. Bisa apa lagi, Ren? Bisa ngajakin aku ngopi. Mungkin ada yang mau ngajakin gak nih? Ya, ngajakin ngopi, ngajakin apa ya? Nyeblak enggak sih, aku gak suka, cuma tidak terlalu. Halo, yang lagi masak rica-rica, halo, halo. Jangan terus tiba-tiba diem gitu loh, di update gitu. Udah mateng belum, udah resep-resep belum, bumbunya udah empuk belum. Jangan yang alot-alot, kasihan itu yang makan manula semua. Ya kan, Kak Canda dibilang manula terus mendadak pada ih gitu. Ada yang mau pon live gak? 085-186-06-9984. Mau sore Marina, sore juga buat semuanya lah pokoknya. Buat oh bukan kamu tak cinta Judika Lesti ya mbak. Iya benar, bareng Lesti. Jadi kayaknya sudah muncul. Ganti apa nih? Korban tim orang ini ya. Coba cari dulu ya. Tak bisa. Makasih, Wai. Halo, Anto, Rena. Sore lagunya. Vital Story, aku cuman punya hati. Masuk gak ya? Lagu tahun kapan nih?

sore juga. Waalaikumsalam, kabar baik, sehat alhamdulillah. Oh iya boleh, ruang baru ditunggu ya. Masih Mbak Septi. Eh Mbak Septi, lahirnya bulan September pasti, udah ulang tahun belum? Ayo, kapan ulang tahunnya? Gak apa-apa, kan seneng kalau ulang tahun. Seneng maksudnya bisa nraktir orang, ya gak? Mungkin. Oke, jangan lupa nih Sobat Stereo FM, yang lagi punya keluhan sakit mata, obatnya Vitama dan Vimata, produk dari PT Denatur Indonesia. Rp150.000 saja harganya. Ya, kapsul, bentuknya kapsul, betul banget. Konsumsi secara rutin sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul pagi, siang, malam. Nanti free nih buat mata cair, kita kasih gratis. Untuk pemakaiannya, Vimatanya ditetesin aja ke mata Anda. Pokoknya harus rutin gitu, ya. Jadi kemana-mana, sampai nanti jam 5 tetap stay tune 98.4 Radio Star FM Kebumen. Rindu, tapi bukan

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Nama saya Raffi, alamat Banjarsari RT3 RW1. Sebelumnya saya punya keluhan ketika melihat layar HP mata saya berair dan lama-kelamaan jadi pusing. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT3 RW1 Gondang Legi Ambal.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.
3: Setara Kebumen 98,4 FM, Jalan Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1, Kecamatan Kutawinangun.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita. Sebelum saya mengenal Habuto, saya kadang kalau bangun tidur badan itu sakit-sakit semua. Kadang pegel-pegel. Nah, saya selalu dengar radio, saya ada dengar tentang obat Habuto. Setelah itu saya mau mencoba. Saya coba. Saya beli sekali dalam satu hari, saya minum rutin pagi, siang, sore. Dan alhamdulillah sekarang setelah minum Habuto, badan saya sudah enakan. Setelah minum Habuto, makan juga jadi lebih enak, lebih selera makannya itu lebih dari sebelumnya. Jadi saran saya untuk yang lain, untuk coba Habuto yang punya sakit-sakit, semoga cepat sembuh. Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Mantap. Wassalamualaikum. Terima kasih.

0: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pantirso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurto, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurto.
2: Setara Kebumen, 98,4 FM, Jalan Desa.

0: lupa dianukan. Berarti masuk ini. Halo, halo.
1: Aman.
0: Mari.
2: Selamat.

0: jadi aman dan 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: Setara Kebumen 98,4 FM, Jalan Desa.

Rio Bunga Bali. Oke, Superstar FM, saya Cairana pamit dari Popenia. Thank you banget ya bersama ya. Ketemu lagi besok. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: palung basa palung tua ngawa kayu tietok le doyong alor ngidut walah
1: nah ngapa Rika mbah ketone melasi temen
0: walah dul dul kie tenaga tua ya megap megap ngawa semenepe rekasa temen jan
1: walah mbah mbah mulane nginum habutop mbah ben awake ora lemes kae mandeng kaki kasirun ngombe habutop saiki tambah rosak
0: temenan apa kudul yang kolang jajal nginum habutop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang Studio Lama RT 01 RW 01 Pekundeng, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: Setara Kebumen 98,4 FM, Jalan Desa Tunjung Seto RT 5 RW 1 Kecamatan Kuta Winangun, Kebumen.

Senajan ngeling-elingan gunung, wong tresno mesti nguladi. Nyabrang segara wedang, mbok kudu nutan ya dilakoni.

0: hands.
1: Jabatil Mas'ul Alaih Dihini Wa Halikulli Latin Salihah Ibarakatil Fatiha A'udhu Billahi Minash Shaitan Ranji Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Middin Iyaka Al-Hudu Wa Iyaka Nista'li Ihdina Suratul Mustaqim Suratul Ladhina Lam Ta'alihim Wa Ghiri Madhubi Alihim Wa Lakdallin Amin Allahumma Salli Ala Muhammad Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Amma ma'ad hadrat al-mukhtar wal-mukaram Masyaykh al-ilmi wa masyaykh al-mahid Janab al-kuruma wal-fudala Wara'alim wara masyaykh barang sumarawah Al-mukaram, romo kiai, musta'in effendi Sedoyo santri-santri ini pun kepareng somorawuh Simbah yai soleh ingkang tansah kula mulyakaken ingkang tansah kula ta'zimi kula hormati para kiai guru ngaji guru TPQ imam masjid imam musala ingkang tansah kula hormati forum indah pemerintah kabupaten Wonosobo Forum bincang ibu camat ingkang rawuh Pak Dan Ramil Pak Kapolsek Pak Putih ugi ingkang rawuh saking keluarga besar DPRD Wonosobo Pak Wahyu Nugroho ingkang tansah kula banggakan kula hormati pemerintah desa Selokromo pangarsanipun pemerintah desa Pak Agus Iswahyudi ingkang tansah kula hormati jajaran panitia Pak Mutiur Rahman lan sedoyo panawung krido panitia ingkang tansah kula banggakan wonten pengetan wiyosan dalem Nabi Agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam soho mengeti menyambut tirakatan 17 Agustus 1945 sampai 2026. Muga-muga Indonesia manfaat barokah. Selamat, sehat, mulia dunyane, mulia akhirate. Lan ugi sedoyo lare-lare mengniki teng halaman sekolah. Teng lingkungan pondok sedoyo mugi-mugi ngilmunipun manfaat calon-calon pemimpin Indonesia di masa yang akan datang Allahumma al-ilmu bila amalin kenahli bila asalin ilmu nek mboten diamalaken kaya dene tawon mboten wonten madune tawon ora nana madune tawon niku memberi manfaat mergane wonten madune ning nek tawon ora metu madune berarti isine mung ngentup-ngentup tok tawon endas tawon isine mung ngentap ngentup nglarani sapa-sapa nglarani wong al-ilmu bila amalin kan nahli bila azalin ilmu tanpa diamalaken kaya dene tawon lebah mboten wonten madu madune mila mugi-mugi ngilmu kita sedaya ingkang dipun pados teng selapanan ting pondok teng TPQ teng sekolahan sedaya teng pawiyatan napa mawon dibaringi ilmu ingkang barokah manfaat maslahat amin Allahumma lan sedaya para rawuh ma'asyarul muslimin muslimat hadirin hadirat muta'allimin muta'allimat rahimakumullah Allahumma kanthi alhamdulillahi rabbil. Sholawat salam kita sanjung dumateng Nabi Agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antun syafaatipun milih dunya prating akhirat benjang Allahumma. Niki acara nikalih kados bucamet wong ngendika acara nikali cara bahasa Wonosobo sekalian cara Cilacape ngiras ngirus nek cara nyong ngirit. Napa niku sekalian ya ngiras ngirus ya ngirit ngapunten Mbah Kanjeng Nabi teng riki Indonesia. Indonesia lahir 1945. Setelah perang gede pembelaan saking para pahlawan harta sing akeh hartawan juta duite akeh jutawan wongne pahalane akeh pahlawan. Mulane kepenake pahlawan. Mbah Kanjeng Nabi lahir 571 Masehi. Indonesia lahir 1945 Masehi. Setelah Jepang nguasani wilayah Asia Tenggara, dibom kali sekutu Nagasaki Hiroshima. Nek ibu-ibu ora paham Nagasaki Hiroshima, ngertine Ajinomoto. Ngertine napa yuk? Ajinomoto. Nggih, ngertine Ajinomoto penyedap rasa micin. Lah, Indonesia lahir 1945. Wonten Pak Kusno. Karena sakit-sakit lahir 1901 Pak Kusno asmanipun. Kemudian karena sakit-sakit kali bapakipun diberi nama Soekarno. Soekarno. Jadi ada tewong Jawa nek bocah kumriangan baik. Ada tewong Jawa kok bocah meriangan baik kadangkala kaboten jeneng. Kabupaten jeneng Teng Wonosobo wonten lare jenenge viral. Asmanipun Muhammad MBG Subianto. Wonten lare dijenengi Muhammad MBG Subianto. Lagi teng Pati mawon wonten lare jenenge Muhammad Dirgahayu Merdeka. Jadi lahirnya pas Agustusan mula bocah dijenengi Muhammad Dirgahayu Merdeka. Lare Kusno. Karena sakit-sakit bapakipun asmanipun Raden Sukemi Sastrodiharjo merubah nama anaknya diberi nama Soekarno. Karno niku dari pewayangan Karno nggih Pak. Karno Basuseno Suryo Atmojo putrane Dewi Kunti kelawan Bathara Surya ne cara jagat pewayangan niku kan Karno orangnya kecil. Piyantune kecil pemberani. Bocahe cilik pemberani. Apa meneh wis nganggo jas ireng blangkon ireng. Niku pemberani. Mbah maning wedange loro pemberani. Kemudian wonten beberapa tokoh lagi Sultan Syahrir. Wonten tokoh-tokoh Kasman. Dan tokoh sinten Pak? Pak Kasman. Bagus Hadi Kusumo. Wonten Kasman Singodimejo. Nah, Rin niku nate geger ketika pun pembentukan Piagam Jakarta. Karena ini acaranya dobel. Arembah sejarah Indonesia, pembahas sejarah Kanjeng Nabi pun kulo. Pokoknya gaduh-gaduh. Nabi lahir 571 Masehi. Masehi Pak. Sekarang 2026 Masehi. Kulo lahir 2000 Masehi. Berarti kulo 26 tahun. Indonesia lahir 1945 Masehi. Wonosobo lahir 1825 Masehi, tanggale 24 Juli, Sejo Negoro. Makamipun teng wingking Masjid Agung Payaman Secang Magelang. Kali Mbah Umar, kali Mbah Soleh Kulhu, kali Mbah Siroj Payaman. Niku teng wingking masjid, mangke jenengan ziarah mereka. Bupati pertama asmanipun Kanjeng Raden Tumenggung Sejo Negoro, sing sekit dados nama rumah sakit, Pak. Rumah sakit Sejo Negoro. Lene Cilacap 1856. Bupati pertama asmanipun Raden Adipati Cakrawerdana. Mboten Werdono. Ya mergane Cilacap. Werdana. Purworejo asmanipun Raden Adipati Cokronegoro. Lahir 1831 setelah Perang Jawa Pangeran Diponegoro Raden Mas Ontowiryo. Lahir 11 November 1785. Perang Jawa 1825 sampai 1830, 5 tahun perang. Lahir Wonosobo 1825. Berarti luwih merdeka riin Indonesia kalau wingi 1945. Lho ngaten, Pak. Ngaten lho, Bu. Kemudian ternyata sing jenenge Pulung Ratu, Pulung Ratu niku wonten, Dik, Mas. Pulung Ratu ini cara bahasa pewayangan jenenge Wahyu Keprabun. Wahyu Keprabun. Pulung Ratu. Riin Indonesia dereng, ontenipun sedereng Indonesia, Hindia Belanda, tengandapipun wonten Ngayogyakarta. Wonten sing awal Surakarta, Sri Susuhunan Pakubuwono. Zaman emas Surakarta, Pakubuwono 10. Pakubuwono 10 dijuluki Sunan Sugih. Duwe pabrik tebu, duwe pabrik nopo-nopo sedaya. Mobil pertama mlebu sing pake teng Nusantara Sri Susuhunan Pakubuwono 10. Kula matur kados niki ben kula jenengan kelingan sejarah. Jas merah jangan melupakan sejarah. Indonesia 1945 sampai 65 Pak Soekarno sing wone Pak Kusno karena keberatan nama mriyang terus sakit terus dirubah namanya Soekarno. Karno dari pewayangan Karno pundi Adipati Ngawonggo nggih Pak. Adipati Ngawonggo Karno piyantune alit jiwane pemberani. Mulane jenengi bocah ya kudu paham. Aja asal jenengi asal wayang bocah kok dijenengi Sengkuni. Bocah ku asal wayang pokoke anak kenyong terjenengi sing wayang-wayang Pak Ulin dijenengi sapa Sengkuni, dijenengi sapa Dursasono. Dur kuwe goroh sasono enggon dadi sepen gon-gon-gon nanti papan karepe gor gorom lene diarani Dursasono. Lho Sengkuni Sengkuwe mambu kuni entut. Jadi Sengkuni omong sa omonge senengi dol ngana dol ngene adu domba. Niku dados kita lihat wayang orang mung deleng dalange sing bagus, orang mung nyawang sindene sing ayu ayu. Tapi pelajaran teng pewayangan dongeng pedalangan mulang koyo dalang ceramah koyo kiai diwejang rupane apa kae isi pewayangan. Oh ana wayang toko B toko C toko D. Oh ana wayang toko A B C D. Riin Pak Soekarno nate mboyong saking Sri Susuhunan Pakubuwono 12 gamelan keramat. Gamelan keramat. Padahal pun dipenging kali Sri Susuhunan niki gamelan keramat cara bahasa agama karomah. Keramat aja metu saking keraton. Tapi Pak Karno ngeyel mawon ora yang kepengin pentas nang istana, kepengin gamelan gawe pentas nang istana. Tapi karena karepe presiden himpun, tapi wonten nopo-nopo saru siku dendane monggo diasto piyambak. Wonten nopo-nopone diasto piyambak. Leres sing kudune ora kena metu keraton akhirnya terjadi pemberontakan 1965. Mudune Pak Karno genti Pak Soeharto. Pulung Ratu mingga kali Pak Harto. Sedereng ini kujane wonten Pak asmanipun Pak Sarwo Edi Wibowo kelahiran Purworejo. Komandan RPKA Ades yang sekarang dados Kopassus. Dan RPKA Ades sekarang dados Kopassus. Niku asmanipun Pak Sarwo Edi Wibowo. Niku pun moncer, pun ketinggal. Dadi tiang-tiang mengeluh-elukan Pak Sarwo Edi wagi calone gendine Pak Karno, gendine Pak Karno. Tapi Pak Harto mboten seneng nek wonten serengenge kembar. Tetap jatuh kepada Pak Harto, tapi kemudian Wahyu Pulung Ratu ora bisa ilang. Putrane Pak Sarwo Edi, putrinipun asmanipun Bu Kristiani, kita kenal asmanipun Bu Ani, dipun garwa kali Pak Susilo Bambang Yudho Yono. Ratu Raja Jawa selanjutnya setelah Bu Megawati adalah Pak Susilo Bambang Yudho Yono. Pulung Ratu ora bisa digorohi, Pulung Ratu ora bisa ilang, termasuk kelurahan. Lurahan kepala desa ini zaman biyen Pulung Ratu tesi wonten, tapi siki kalah karo buburan. Kalah karo serangan fajar, Pak. Pokoke sing wani 1000 sampel piye dadi niku. Tuku teng riki tuku mbuh ya mbuh tuku mboten ngertos, tapi nang kana-kana kaduse ora. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki kula lagi matur berbicara Pulung Ratu Wahyu Keprabon. Lah Pak Harto niku Pulung Ratu ini tenggarwanipun, asmanipun Butin. Pak Harto niku putranipun Nyi Sukirah. Urip keserakatan, urip perkasa, maka orang-orang hebat rata-rata lahir dari keprihatinan. Orang-orang hebat lahir dari keprihatinan. Uripe wong tuane rekasa, aku moh rekasa, aku kudu bisa njunjung derajate wong tua. Termasuk Tan Malaka, Bapak Republik. Pak Soekarno, Bapak Proklamator. Pak Harto, Bapak Pembangunan. Pak Habibie, Bapak Teknologi. Mbah Gus Dur, Bapak Pluralisme. Bu Megawati, Sri Kandi Konstitusi. Pak SBY, Bapak Perdamaian. Pak Joko Widodo, Bapak Infrastruktur. Kurang sinten dereng dapat julukan, biasanya pun setelah pari purna mendapatkan julukan. Dan nggih Pak, ngapunten, Allahumma sholli ala Muhammad. Niku Butin niku kan trasaking Mangkunegoro. Mangkunegoro buyutipun Mangkunegoro Tigo. Mangkunegoro Trigo trasaking Mangkunegoro Setunggal asmanipun Pangeran Sambernyowo. Pangeran Sambernyowo mendapatkan wilayah Kadipaten Mangkunegaran asmanipun wilayah Karanganyar niku teng tempat kota jenenge Kota Salatiga. Kota cilik ning ora duwe kabupaten. Pekalongan duwe kota, duwe kabupaten. Tegal duwe kota, duwe kabupaten. Ning Salatiga duwe kota tanpa kabupaten. Lahir tahun 750 Masehi. Kota tua 750 Masehi. Sing luwih tua maning ana apa ora? Ana tempat kelahiran Raden Patah. Asmanipun Kota Palembang. Lahir tahun 680 Masehi. Wonosobo 1825, Cilacap 1856, Ulinuha 2000. Berarti nembe wingi bocah wingi sore ngoten niku bocah wingi sore ngoten lho Bu. Butin dipun garwa Pak Harto, Jenderal Bintang 5. Kemudian presiden 32 tahun, tapi yang namanya Pulung Ratu Wahyu Keprabon, walaupun Pak Sarwo mboten saged dados presiden, tapi putrinipun nitis dipun garwa kali calon presiden berikutnya Pak Susilo Bambang Yudho Yono. Dadi kula matur Pulung Ratu Wahyu Keprabon niku mboten saged digorohi. Mulane kula jenengan mas-mas santri, kang-kang santri, ngapunten, ojo membangga-banggakan nasab, karena nasab niku tidak bisa meyakinkan nasib. Nasab niku orang jamin nasib. Pak Harto bukan orang-orang sing kelas-kelas kakap niku mboten. sing kelas kakap ningrat butin. Oh, jadi ternyata garwa niku sangat penting. Kalau kelingan cerita Mbak Ibrahim alaihi salam, kenapa beliau namanya kita kenal sampai kepada di dalam sholat kita, kama sholaita ala sayyidina Ibrahim. Mbak Ibrahim rata-rata putrane nabi sedoyo, rata-rata sedoyo sholih-sholihah, nganti nabi dadi ratu sugiheng sugi, Mbah Nabi Sulaiman bin Dawud alaihi salam. Niku nggih zuriyah saking Mbak Ibrahim. Nabi terkenal ganteng pol-polan, gondrong setitik. Kula niku luk tiru-tiru gondrong setitik. Asmanipun Mbah Yusuf alaihi salam, Yusuf bin Ya'kub bin Ishak bin Ibrahim alaihi salam, namanya ada di dalam sholat kita Mbah Ibrahim. Kemudian roto-roto zuriyahipun dados nabi. Nabi 144 ewu, tapi 2/3 ini pun adalah keturunan Mbah Ibrahim. Sampai Mbah Ismail jalure Nyai Hajar. Kulon jenengan tindak Mekah haji umrah, inna awalla baiti wudi'an linasi lalladhi bibakkata mubarakah, tengriku kulon jenengan menangi telapak kaki tiang ingkang ngerehab Ka'bah, tiang ingkang renov Ka'bah. Setelah Mbah Nuh alaihissalam wonten banjir gede, Ka'bah remuk, dibangun ulang, didandani sak syariatipun, didandosi kali Mbah Ibrahim. Allah mengabadikan gawekna yang namanya Maqom Ibrahim. Bersama lare alit lingkungan sekitar Ka'bah, asmanipun Hijir Ismail. Loh cep ibu, Mbah Ismail alaihissalam putranipun Mbah Ibrahim alaihissalam, sumur zam-zam sedoyo, sampai kita haji melambai rukun-rukun haji diantaranya.

Ibrahim Barokai ageng sangat. Sirinya wonten kalih. Rahasianya ada dua. Yang pertama ada pada istri-istri beliau. Termasuk Pak Harto ada pada Butin, jalur Ningrat. Putuni pun Mangkunegoro tigo. Mangkunegoro satu ingkang mengajarkan halal bihalal, tapi dicetuskan lagi 1948 kalian simbah Yai Wahab Hasbullah. Pencetus kalimat nama halal bihalal. Zaman rekonsiliasi, zaman Bung Karno. Jadi musyawarah kumpul-kumpul kalimbah Wahab Hasbullah. Niku pencetus kalimat kata halal bihalal. Tapi konsep halal bihalal berbeda, kumpul-kumpul sing nom sungum karo sing sepuh, kemudian rama disowani karo anak, rama disowani karo putra-putrane sungkem. Niku sudah zaman Mangku Negoro Setunggal Pangeran Sambernyowo. Lha nek monggo Mas jenengan diparingi nama dijenengi Sambernyowo. Nopo-nopo Sambernyowo, Sambereng Gelap. Lah nek Bu Ani niku trah saking Sultan Hamengkubono I. Lah Mangkunegoro I niku mantune Pangeran Mangkubumi Sri Sultan Hamengkubono Setunggal. Niku ta, dadi memang nggih Bapak Ibu nek ningali fotonipun almarhumah Bu Ani, ningali Butin fotonipun niku wajah-wajah ningrat niku beda. Bangsawan keturunan ningrat darah biru memang beda kados kulon jenengan sing darah rendah. Darah rendah dodok titik menyat puyeng. Dodok senjodok mawon menyat langsung geliang. Jadi memang wajah-wajah darah biru, wajah-wajah keturunan ningrat, wajah-wajah darah ningrat niku memang pengaruh Butin Pak Harto, Bu Ani Pak SBY. Satu ada pada garwanipun. Jadi bojo niku orang mung asal wadon. Orang mung asal wadon nganti bahkan sing Nabi Dawu arbaun min sahadatil mar'i, tanda keluarga bahagia yang pertama diawali antakuna zaujatuhu solihatan, pun badan duwe bojo sing ayu. Bojo krihin keluarga bahagia diawali karo bojo. Kenapa orang langsung anak? Oh jawabannya adalah kenapa orang langsung anak? Anak wolu, anak sepuluh, bocah maju gede, sekolah dhuwur, duwe kepenginan, sudah metungu makarepe dewek-dewek. Duwe kesenengan nguber karepe masing-masing. Duwe bojo ya sibuk karo bojone dewek, dewek duwe anak keluarga kecil ya sibuk karo anak-anak masing-masing. Pada akhirnya wong tua hidup mung wong loro tok til, bojo lanang karo bojo wadon. Dan ternyata rumah boleh ditinggal bapake tapi tidak dengan ibune. Pondok boleh ditinggal pak kiai tapi tidak dengan bunyai. Umah kena ditinggal bapak-bapak tapi ora bisa ditinggal ibu-ibu, mesti kayak kapal pecah. Blara-blara kok yuk gini apa nggih? Sami. Oh ternyata ya satu tokoh-tokoh besar lahir yang utama ada pada ibunya. Lahir ada pada ibunya dan itu dibela oleh Mbak Kanjeng Nabi. Wong wadon bayi wadon lahir patah ini zaman jahiliyah. Begitu Kanjeng Nabi datang, oh enggak bisa, ibu adalah pondasi pertama, sekolah pertama untuk anak-anaknya. Orang-orang hebat lahir saking biunge. Bagusi anaknya ya bagusi dulu biunge pabrike rin aja langsung produke. Tandani dulu pabrike wis bener. Bayar karyawan wis bener, produknya ngetutna kepenak sami. Maka endo kepengin netes dadi babone kudu tumaknina, kudu istiqomah. Aja nganti pelendak-pelendik. Endo kepengin netes apik, syaratnya apa bu? Babon kudu gelem puasa. Babon iku ibune ayam, biunge ayam. Endok netes angrem. Angrem cara niki napa Pak Lurah? Angrem. Sami nggih, angrem endok diangremi babon. Tapi kok babone malah pecicilan. Sore-sore senam. Bayai bapak kondur saking sawah saking sabin, ibune pun boten nonton mus lagi satu dua pun boten nonton wedang, pun boten nonton unjukan. Ya Allah sing wadon lenjeh len jean wong ini karitik tokan nikule kepripun. Endok netes diawali saking babone kudu gelem prihatin. Endok netes diawali saking ibune kudu gelem prihatin. Dan wong

patun mulia krono dibela kali junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laula wiladatun nabi lam tujaddil hijrah. Nek mboten wonten lere Kanjeng Nabi, maka mboten wonten nabi. Lah nek mboten wonten nabi, mboten wonten hijrahipun Kanjeng Nabi. Lah nek mboten Islam duwe wono sapa, mulai hari ini wong wadon selalu dihinakan, wong wadon selalu direndahkan, pokoknya wong wadon roli sekolah. Wong wadon rusak berpendidikan, wong wadon aja dadi camat. Tapi barokah wonten Kanjeng Nabi, kelampa presiden Bu Megawati. Bupati Purworejo ibu-ibu, Bupati Kebumen ibu-ibu, rumiyin Bupati Purbalingga ibu-ibu, sampai hari ini PLT Cilacap nggih ibu-ibu, perempuan tampil krono napa dibela kali Mbah Kanjeng Nabi. Lan mboten wonten Kanjeng Nabi jahiliyah sedaya, kenapa pokoke abayi wadon pateni, kenapa ora anak kanggung gawene. Pokoknya bayi wadon bunuh saja. Rien zaman jahiliyah, wonten hukmal jahiliyah, wonten tabarrujal jahiliyah. Gimas wonten hamiyatal jahiliyah, wonten cara pakaian jahiliyah, wonten hukum-hukum jahiliyah. Kemudian wonten fanatik kebodohan. Contoh fanatik kebodohan contohnya apa? Ngapunten Pak, ngapunten. Teng Arab rien wonten tiang kelep tenggelam. Ngercara Cilacap ngapunten ketilem. Cawur wingi apa Bu? Kelelep. Kelelep nggih Pak. Tiang kelelep tenggelam. Niku tulung-tulung sukoke ora ana suara nek wong tenggelam. Tiang nulungi, wonten tiang nulungi, badhe nulungi gar dicawel. Delalah dadak takon, kowe sukune apa? Kowe sukune suku apa? Ne ora pas karo sukuku atau mungkin mungsuan dengan suku saya. Ternyata bener beda suku, bahkan mungsuan sukune ora sida nulu lungi modar beben. Modar bengo ngono. Niku jenenge napa? Fanatik kebodohan. Sami kali kulon jenengan wonten tiang kecelakaan, rubuh. Nulungi urusan datak takon-takon. Kenapa jiwa sosial terpanggil tapi nesi takon-takon? Kowe agamane apa? Nek ora padha kronyong ora tak tulungi. Kowe eno apa Muhammadiyah? Nek ora padha kronyong ora tak tulungi. Itu juga bagian dari fanatik kebodohan. Arep nulung datak takon agamane apa? Arep takon ndak arep nulung datak takon alirane apa? Jiwa sosialnya sudah hilang. Ngaten nggih, mulane karena Indonesia dibangun oleh beberapa agama, pejuang mboten Islam sedoyo, maka dulu Piagam Jakarta geger. Sila pertama wonten kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Indonesia ribut. Kenapa? Bagian timur sing bukan Islam, oh nyungutu Islam berarti nyungutu Indonesia, ribut Pak. NTT, NTB, Maluku, Papua, Sudoyo, Sulawesi nyong utuh Islam, padahal leluhur saya melu membangun Nusantara, berjuang ngusir Belanda, ngusir Jepang dan sebagainya, nyong utuh Indonesia karena nyong utuh Islam. Sila pertama ribut. Akhirnya waktu itu utusan saking Bung Karno kepada anggota PPKI, bahasa Jepangnya PPK apa Mas? Dokuritsu Zumbi Inkai. Dokuritsu Zumbi Inkai. Angger BPUPKI coo sagai. Jadi Jepang-Jepang niku kudu ngerti. Kita juga Belanda Pak. Belanda contohnya nopo, bahasa Belanda diserap dari Jawa. Jembatan bahasa Belanda nih brug. Nggih Pak. Jembatan bahasa Belanda nih brug. Kereta api bahasa Belanda nih spoor. Mulane diserap dadi sepur. Budak lanang jongos, budak wadon babu. Niku bahasa Belanda. Kain cilik nggo nganu meja servet. Mulane cara kene serbet. Gini Bang Ibu. Servet niku bahasa Belanda serbet. Lemari cilik nggo wadah panganan. Ibu camat kalau makanan ditaruh sebelum ada kulkas rin. Kulkas niku juga bahasa Belanda, kulkas. Niku bahasa Belanda diserap dari bahasa Indonesia. Lah, termasuk nopo? Lemari cilik. Buffet. Cara siki pipet. Gini apa nggih? Jadi memang kita ya Belanda, Pak.
maune sederenge Belanda VOC. Hindia Belanda sebelumnya namanya VOC, itu grup dagang. Grup dagang mlebu tahun 1602, bubar tahun 1799. Ya. 1602 bubar tahun 1799. Yogyakarta lahir 1755, pecahan Surakarta. Sing teng Surakarta Sri Susunan Pakubono telu. Sing teng Yogyakarta Sultan Hamengkubono setunggal, Pangeran Mangkubumi duwe mantu asmanipun Pangeran Sambernyawa sinten wau Mangkunegara. Dadi kita juga wone kerajaan, Pak. Dadi kula jenengan iki nggih wone pundi napa? Kerajaan. Karena niki tulisane gede Indonesia baru 81 tahun. Bolong bolu cita tahun. Milo umure memang lebih tua dari saya. Umure lebih tua dari bapak-bapak. Bapak-bapak usianya 50-60. Lan Mbak Kakung mungkin sudah lebih sama dengan Indonesia nggih, Pak. Mbak Kakung lahir 44, 43, adan Pak, 42, bisa jadi 42 nggih ditungakaken karena dewe Romo Ki Haji Nur Nasroh Pondok Ngomang Tuban, beliau kalimate jejegi punegara patang perkara Indonesia ben lancar sae diberkahi kalimbah Kanjeng Nabi sing wis mbela kula jenengan derajate wong wadon dibela kalimbah Kanjeng Nabi, penindasan dihilangkan, kasta-kasta dihilangkan, feodalisme dihilangkan, Pak. Kemudian nomor siji nganggo ilmune ulama. Karena Jakarta Piagam Jakarta Charter, Piagam Jakarta niku maune geger. Ada 7 kata sing gawe geger. Akhirnya sing bisa ngendalik nasinten ulama. Hadratu Syekh Hasyim Asy'ari, Gus Wahid Hasyim, anggota PPKI, ditutus kali Pak Karno, Pak Soekarno, Bung Karno, supaya sowan kali abai pun teng Tebuireng. Matur kali abah-abah, kula nampa titipan Bung Karno. Niki Indonesia ben ayem, ben tentrem, pripun carane? Karena Timur pengin pisah, Papua pengin pisah, Maluku karena tidak merasa Islam, karena sila pertama ada Islam-Islamnya niku. Sedangkan Indonesia dibangun oleh banyak orang, tidak hanya orang Islam semata. Hadan, akhirnya nopo? Ya sudah, Mbah Hasyim Asy'ari nirakati calone Pancasila. Dadi negara Indonesia diriadoi kali para ulama. Diriadoi kali para ulama diperjuangkan oleh kaum santri. Loh, nopo? Akhirnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari nirakati minta waktu 3 hari. 3 hari nirakati calon Pancasila. Carane nopo? Puasa 3 hari. Saged nggih Mas nggih? Puasa komung telung dina insyaallah saya lokromo sanggup. Terus nopo malih? Salat hajat mung 2 rakaat. Sanggup nopo sanggup? Sanggup mung 2 rakaat. Rakaat pertama salat hajat sing diwaca Al-Kahfi ping 41. Rakaat kepindho sing diwaca At-Taubah ping 41. Jadi nirakati Pancasila nganti sakmono Mbah Hasyim Asy'ari nirakati calone Pancasila. Mulane yang pertama dibuka dengan ilmune para ulama. Jejegi punegara patang perkara, nomor siji nganggo ilmune ulama, nomor loro adile pamangku kuwasa, nomor telu wong kang sugih kersa lumo, nomor papat wong kang fakir ahli ndonga, papat mau syarat jejege negara, mugi negeri kita tebih ing rubeda, tentrem ayem ado saking sambi kala. Arti iring ora Mas? Munggo nggih, sarang-sarang nggih. Monggo sarang-sarang men semangat kompak barokah diniati malam niki, malam tirakatan. Allahumma

0: Sayyidina Muhammad. Berarti Indonesia bin barokah diperjuangkan oleh para ulama masyayikhul ilmi, masyayikhul mahid, sedoyo bermuara junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indonesia 45 sederinge tahun 1300-an wonten ulama datang ke pantura, asmanipun Sayyid Jamaluddin, terkenalipun Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro duwe putra Maulana Malik Ibrahim Asmorokondi, kagungan putra Sayyid Ali Rahmati Laraden Rahmat Sunan Ampel. Sunan Ampel peputra Sayyid Makhtum Ibrahim Sunan Bonang, punya dulur Raden Qosim Sunan Derajat. Wonten malih jalur Syekh Jumadil Kubro peputra asmanipun Maulana Ishaq. Maulana Ishaq pundi niku Lamongan. Ngertos Lamongan, Bu? Pecelele. Pokoke nek Lamongan ngertine pecel lele. Niku Maulana Ishaq nikah kali anak wadon Ratu Blambangan Prabu Menak Sembuyu Bajul Sengoro, duwe anak wadon, duwe dipun garwa kali niku Dewi Sekar Dadu, duwe anak putra kakung asmanipun Raden Paku Ainul Yakin, terkenal Sunan Giri. Dan kita lihat Islam niku pertama masuk pantura, Pak. Islam pertama mamlebu saking bakanjeng Nabi dugi sahabat dugi sahabat dugi tabiin tabiin tabiin sedoyo sampai kepada Nusantara diku kemudian masuk kepada wilayah pantura. Tapi ternyata Islam pertama mlebu daerah pantura pantai utara sedoyo nggih Mbah Sunan Ampel Surabaya pantura, Pak. Karena pelabuhan utara. Kemudian Sunan Bonang Tuban, Sayyid Makhtum Ibrahim. Sunan Kalijaga Demak. Sunan Muria, riyin wonten Selat Muria. Riyin wonten Selat Muria. Mulane teng mriku nggih, tanahipun lama-lama nopo ambles, ambles dela-dela banjir, dela-dela banjir karena bisa jadi daratan lebih rendah daripada lautan. Karena riyin wonten selat asmanipun Selat Muria. Sunan Muria. Kemudian utara sedoyo, tapi Islam pengen gede ternyata, Pak, melayuni ngidul. Islam pertama mlebu teng pantai utara, tapi nek Islam pengen ageng ternyata melayuni ngidul. Nahnu qasamna bainahum ma'isyadahum. Allah lembagi pun sedemikian rupa wis di bidang-bidangnya sedoyo pun wonten. Dadi rusa ribut kabeh wis ana bagiane masing-masing. Islam lebu pantura, tapi Islam pengen gede melayu ngidul. Kita lihat wonten Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, wonten Mbah Wahab Hasbullah, wonten Mbah Bisri Samsuri Denanyar Jombang, dan Mbah Bisri Samsuri moros sepaipun Gus Wahid Hasyim Nyai Solihah binti Bisri Samsuri. Mbahipun berarti juga termasuk mbahipun bagus bagus dur. Tiga ulama hebat punika teng pundi? Tempat kelahiran Pak Susilo Bambang Yudhoyono Pacitan, asmanipun Mbah Mahfud At-Turmusi Termas. Lahir Pacitan ageng ngaos wonten Mekah nganti kapundhut ting Mekah. Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab, Mbah Bisri sedoyo kalian Mbah Mahfud At-Turmusi Mahfud Termas Pacitan Selatan, Pak. Pacitan wilayah kidul. Wonten malih Mbah Bakir Al-Jogjawi. Mbah Bakir Al-Jogjawi. Wonten pujangga Jawa, pujangga Jawa. Asmanipun Ronggo Warsito. Raden Mas Burhan. Asmanipun Raden Mas Burhan. Sami kali Sunan-Sunan. Sunan-Sunan kan julukan, Pak. Sunan-Sunan niku julukan. Sami kali Bupati pertama Wonosobo Sejonegoro niku nggih julukan. Cakrawerdana nggih julukan. Cokronegoro nggih julukan. Termasuk Mbah Cokrojoyo niku julukane pun Sunan Geseng. dan Mbah Kalijogo Raden Mas Said julukan Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah iki julukan. Julukan-julukan niku penting nek cara bahasa Cilacap paraban. Sing jenenge paraban siji ngilangi sebel puyeng. Niku paraban. Nggih, Pak. Dadi jenenge apik-apik slamet diundange mame. Jeneng apik-apik Sugeng diundang Ali Batire kancane. Coba Pak, Sugeng biasane jenengan Mas. Cueng. dan sebagainya. Niku biasane kali kanca-kanca Batire. Kenapa? Paraban ngilangi sebel puyeng. Paraban ngilangi sebel puyeng karena mbiyen zaman-zaman diuber-uber doya-oya ditakoni. Nggih, jenenge iki nang ndi? Ora ngerti ya padahal sudah pakai nama paraban termasuk Tan Malaka, Tumbuti-bunti punya nama banyak. Nggih, jadi berjuang menggunakan nama-nama banyak nang kene genti jeneng sapa nang kene jenenge sapa. Ya men boten ketahuan kali pundi Belanda. Maksudnya kayak niku, Pak. Lah, jadi Masya Allah Melayu ning itu Rongga Warsito termasuk beliau dhewe kaya niki. Tanda-tanda akhir zaman wong wadon regani murah. Bu. Teng selokromo wong wadon larang napa murah? Larang. Alhamdulillah. Estu larang. Amin. Kula tak takon, biyen ibu dikaro bapak mahare pinten? Eh? Mahare pinten? Mahare 50.000 wong taun 80, Pak. Mahare 20.000 wong taun 80 yo kathah. Wa ataitum ihdahunna qintaran. Wa atun nisa shaduqatihinna nihlah. Pewean sukarela syukur-syukur sing kathah. Mulane sampai wali matul ursi bahkan sing Nabi menegaskan ayo nek nikahan ora ketang nyembelih wedhu siji. Jadi sunah pesta walimahan jenenge walimahan ya isine makan-makan jenenge bae walimahan. Walimahan isine makan-makan. Teng selo kromo kali Pak Lurane ana tiyang nikah, usahakan Pak Lurah melu nyumbang. Usahakan nggih Pak jenenge wong usaha niku nggih Pak Lurah. Usahakan melu nyumbang. Karena Kanjeng Nabi niku seneng nek ana wong nikah mesti melu nyumbang. Kenapa? Bangga. Bunga sunai dilambai. Sunai diberlangsungkan. Duwe putra mlebu Islam, Islam semakin gede. Sing sami sujud nyang bumine Allah semakin kathah mergo ingkang lahir dari Islam. Umat Kanjeng Nabi saya kathah, saya tambah, saya bunga. Mulane Kanjeng Nabi ini ana tiang nikah melu nyumbang. Dadi wong nyumbang tiang badhe nikah niku termasuk sunai pun Kanjeng Nabi. Usahakan melu nyumbang berarti nopo? Sing damel walimahan usahakan ora ketang wedhu setunggal niku sunah Nabi. Damel pesta pangan makan-makan nikahan pesta-pesta nyembelih wedhu setunggal ibune ngendika lha nek ora mampu wedhus ya minimal sapi. Sapine dalam bentuk roiko. Dalam bentuk masako sapi. Niku mulane karena pesta-pesta walimahan makan-makan niku usahakan nika walimatul ursi niku rupane kambing. Orang ketang nyembelih setunggal walaupun mboten wajib. Berbicara tentang kemampuan sunahipun Kanjeng Nabi ngundang-undang tiang sami dahar jenengi bewai walimahan makan-makan memberikan panganan atas rasa syukur termasuk peringatan dalu puniko bul biwadillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrah. Ngetona rasa sukacita, ngetona rasa bunga, ngetona rasa seneng bahagia wontenipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam wontenipun kemerdekaan Republik Indonesia. Malam tirakatan semugi-mugi Allah paring barokah datang selo kromo khususipun leksono nggih Pak. Leksono punika amin Allahumma niki. Bisane barokah siji ulama-ulama dulu mengajarkan kita. Indonesia juga dibangun atas pondasi para ulama, dipimpin oleh masyayikh kulon jenengan, dipimpin oleh ulama kita, dipelopori kali poro santri-santri kulon jenengan. Niku yang pertama, resep dari para ulama dulu ben rezekine barokah, merdekane barokah, urusane sedaya paringi barokah, rezeki lancar barokah yang ada empat. sing nomor siji direwangi dengan cara ora bareng gengsian. Ora bareng apa yuk? Ora bareng gengsi, ora kena gengsi. Nomor kali, akhlake sae unggah-ungguh ngelembah manah. Nabi gede ngapurane. Tapi suatu ketika wonten tiyang jenenge Ka'ab bin Juhair. Wonten tiyang jenenge Ka'ab bin Juhair. Niku penyair handal. Penyair handal, gawe syair, gawe sajak, tapi melecehkan Kanjeng Nabi, menghina Kanjeng Nabi, ngelek-elek Kanjeng Nabi, ngolo-olo Kanjeng Nabi. Wong-wong sami nopo yo gregetan. Tiang-tiang sami mboten terima. Mulane terima sing ngawaki, ora terima sing momongi. Lho niki, Pak. Mbah Kanjeng Nabi terima mawon tapi sahabat mboten terima. Rikala Kanjeng Nabi dawuh teng Thaif, Kanjeng Nabi terima, malaikat sing mboten terima. Kanjeng Nabi dilempar watu nganti berdarah Kanjeng Nabi, malaikat siap armilin di apa gunung Kuwaikian, apa gunung Jabal Nur, apa gunung Punti Mawon, Abi Kubais, Punti Mawon gunung, malaikat siap, tapi Kanjeng Nabi ojo. Mengko nek wonge Thaif padha dileki gunung, wonge mati kabeh. Ngone wonge mati kabeh aku dakwah maring sahab, sapa wong-wonge padha mati kabeh ben tak dongani muga-muga Thaif lancar barokah sae. Ewadene wong kae si bandel ya muga-muga anak turune dibuka kena atine. Anake tesin dableg, mugi-mugi putune mlebu Islam. Putune tesin dableg ya mugi-mugi buyute mlebu Islam. Dadi anak buyut canggawaring udeg-udeg gantung siwur tarangan bodol getepok bosok. Kabeh didongakaken datang Kanjeng Nabi. Nyatane hari ini sing mone kaya ngono Thaif, hari ini kita lihat sae sanget Thaif mergo barokah dunganipun Kanjeng Nabi. Wonten tiyang Ka'ab bin Juhair niku tiyang ahli syair. Ngelek-elek Kanjeng Nabi, gawe kalimat ngelek-elek Nabi, tiyang gregetan. Kanjeng Nabi akhire, pripun Kanjeng Nabi? Cara jenengan napa bunuh mawon, napa hajar mawon? Sahabat nunggu perintah. Akhire Kanjeng Nabi ngendika, "Ya wis, hajar saja. Eksekusi saja." Kenapa? Mun kebangetan, mun kesangeten. Wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Barang elek diwales barang elek hukume impas. Akhire Ka'ab buronan saking medine terpojok Ka'ab bin Juhair terpojok. Aduh wedi cara jilat capek kami gilan koweden ajre wedi bingung akhirnya karena bingung akhirnya kepengen suan Kanjeng Nabi njaluk pangapura tapi dengan cara nutup awak pakai kain merah. Orang yang suka pakai kain merah nih cara jilat cara Jawa namanya pun Haryo Penangsang. Beliau suka pakaian warna merah simbol keberanian. Haryo Penang sang Adipati Jipang. Nah, Adipati Jipang setelah era Demak Bintoro Gelagah Wangi Pak Wauni jenenge. Lah, Masya Allah. Akhirnya tutup kain merah, tutup pokoknya benora kemenangan Pak, benora kedenangan, benora kemenangan. Akhirnya gagah teka sowan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, kulo siap mencari yang menjadi buronan Ka'ab bin Juhair. Yo, lakoni. Maksudnya menggugah semangat Nabi. Kali ngetes jiwa nih Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, kulo siap membunuh Ka'ab padahal dheweke nopo Ka'ab bin Juhair. Kulo siap membunuh Ka'ab. Tapi apabila Kanjeng Nabi Ka'ab datang kemari minta maaf kepada penjenengan, apakah jenengan ngapurani? Bahkan Kanjeng Nabi dengan cetha jelas cetha welo-welo badhe ngapurani. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Awe pangapura akhire dibuka kaine jaluk pangapura. Kenapa? Nudi Kanjeng Nabi, nguji Kanjeng Nabi, berapa jiwa besarnya Kanjeng Nabi. Sing mone memang wajaza usayyadin sayyatun nitluha. Tapi kalimat berikutnya, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbud dzalimin. Allah ora seneng wong sing zalim. Kanjeng Nabi ngapurani, buka kaine, bersimbuh di hadapan Kanjeng Nabi, jaluk pangapura, Kanjeng Nabi ngapurani, kemudian sing mone syair ngeleng-eleng Kanjeng Nabi dihapus. Diganti syair muji-muji datang Kanjeng Nabi. Syair muji-muji datang Kanjeng Nabi, jeng Nabi Bunga, jeng Nabi Bombong, jeng Nabi Bersuka Cita, jeng Nabi Awe Hadiah karo Ka'ab bin Zuhair, kain selimut lurik-lurik dijenengi burdah. Napa Bu? Burdah. Niku akhlakipun Kanjeng Nabi, wa inna gala ala khuluqin azim. Akhlakipun Nabi muni keting karo Nabi. Lah dadi memang ngapunten nggih. Napa nggih? Orang yang hebat nganti lawan bae ngakoni kebagusane sing dilawan. Lho niku Pak. Wong sing hebat nganti mungsuh mawon ngakoni kebagusan. Ini ku sing angel Pak. Kenapa ya Pak? Wajaza usayyatin sayyatun misluha. Elek ora elek impas. Mulane mas nek nyung dicotos wong tak bales kepriwe. Cotos. Dibales-bales. Tapi akhirnya dendam ora rampung. Lembakan Kanjeng Nabi mboten, setiap orang yang mungsuhi Kanjeng Nabi pada akhirnya mereka ngakoni kebagusane Kanjeng Nabi. Niku abot Pak. Lah nek fans idola ngakoni kesainane cetak. Tapi kok mungsuh ngakoni kebagusane. Sing mungsuhi kok ngakoni kesainane. Iyalah Nini Mariati ora kaya. Wis tak elek-elek tapi saben dine si gelem paring panganan. Lah jan nganti nyung isin dek dewek. Lah Nini Mariati jan wong apikan banget, biyen lah nganti nyung isin ketemu panjenengane mereka wis tak elek-elek tapi deweke malam bales apik. Dadi nganti sing mungsi mawon ngakoni kebagu sane niku sifatipun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nganti wong sing mungsu Nabi mawon ngakoni kebagusanipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 2 sangune akhlake sae. Sing nomor 3 sangune saha dermawan. Seneng dono weweh, seneng peweh-peweh. Masyarakat selokromo aja dadi pengemis, tapi nek ana wong jaluk-jaluk mereka punya hak diparingi. Kaya ibu-ibu niku lho, ana pengemis liwat cung 1.000. Pengemis liwat cung 50.000, ora ketang noling linding papat. Tira gue sing dipen. Masya Allah. Dan iku wafi amwalihim haqqun lisaili wal mahrum. Wong sing ora ketuman banda mereka punya hak diparingi termasuk pengemis. Tapi selokromo ojo arep-arep pengin dadi pengemis. Ning nek ana wong jaluk-jaluk mereka punya hak untuk diparingi. Wong sing ora kebagin harta. Sing nomor 3 saha dermawan. Sing nomor 2 riyadhah. Riyadhatun nafsi. Pancasila dipriyatini, Indonesia ditirakati. Dadi sedaya sampai rumah kula jenengan ben barokah diriyadhoi, ditirakati, diriyadhoi, zikir lan suluk jo nganti lali. Allahumma termasuk Mbah Sirot Sepayaman sing wau kula matur kali makamipun sarengan wilayahipun kali Raden Temenggung Sejo Negoro. Mbah Sirot Sepayaman niku ulama barokah gede. Kenapa? Salah satunya tirakate gede. Nahan ngantuk sedoso tahun. Sami kali kulon jenengan gampang nahan ngantuk nek ana bal-balan. Ya Pak Lurah, nahan ngantuk nek wonten bal-balan. Mbah Abu Hanifah, kita kenal Imam Hanafi. Sadaringe kapundhut beliau niku ndres teng lebet Ka'bah. Ndres teng lebet nang jero Ka'bah. Ben mboten ngantuk. Semalam muput, semalam suntuk, deres Quran, mesti ngantuk mesti, karena jiwa manusia diparingi saya capek ngantuk, bubu sare, sedoyo lumrah, binahan rasa ngantuk, Mbah Abu Hanifah direwangi, jumeneng berdiri, deres Quran kali berdiri, kali samparan setunggal diangkat. Bin boten sare, bin boten ngantuk, dadi nglawan rasa ngantuke dengan cara nopo? Deres Quran sambil berdiri, sambil samparan setunggal tiang, angkat kersane boten rubuh, kersane boten ngantuk. Lagi ngantuk-ngantuk doang setitik, terjaga mali. Niku Mbah Abu Hanifah, Imam Hanafi. Badoniku Imam Malik. Ba'doniku Imam Syafi'i, Ba'doniku Imam Ahmad bin Hanbal, Ba'doniku muridipun Mbah Hambali, pasmanipun Imam Bukhari. Dan Mbah Imam Bukhari, Mbah Imam Abid, ulama-ulama kelas dunia direwangi pun sekawan perkara niku. Satu, ora gengsian. Ajangan tindu sifat adigang adikum adiguna. Nomor gale akhlake sae. Nomor tiga, saha dermawan, seneng peweh-peweh, seneng dono weweh, suka memberi, seneng aweh, aweh termasuk seneng aweh panganan, niku gampang nah husnul khotimah. Termasuk aweh panganan, ngeringana bebane wong liya lantaran aweh wong sing kencoten, ngelih wetenge, niku diparingi kulun jenengan amal-amal sing gede, gampang ditampi kali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor telu, diparingi umur panjang, gara-gara seneng awai panganan. Mulanya ibu nek masak bebek, masak ayam, masak pitik, nek saged we ayame cilik siji ora apa-apa, berarti santene sedandang. Nggih balure, ora katang diparingi bihun, ora katang disogi tahu tempe, niku ben rada akeh dum tangga-tangga kiwa tangan samangkok samangkok Allahumma. Niku bagian tirakat kulon jenengan, Pak. Dadi tirakat hari ini ora kudu sing pripun-pripun, Pak. Tirakate ora kudu sing apa iki? Ngilari dahar sing ana nyawane kaya Mbak Idris alaihi salam, ngilari dahar segak, ngilari dahar ini itu, mboten. Tapa-tapa tirakat dilakoni mungkin kulun jenengan kabotan lah hari ini minimal tiga tirakat lari-lari hari ini minimal tiga, minimal tiga, Pak. Siji, seneng aweh panganan kanggo wong liya, seneng pewe-pewe barang sing disenengi kulun jenengan. Niku bagian dari tirakat. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Seneng pewe-pewe barang sing disenengi, ibu koleksi daster. Seneng awe sing disenengi, ibu koleksi daster. Daster nang lemari pirang-pirang. Ana sing gambar Upin Ipin, ana sing gambar Naruto, iman? Ana sing gambar Shinchan, kabeh dum karo tangga-tangga hadiah nggo ibune. Ibu senenge warna pink, Mbak senenge warna pink, awe hadiah nggo ibu. Nek saged ya sing melu warna pink, dadi awe hadiah sing kulun jenengan senengi, ora malah oleh sing paling bodol. Hadiah kok ngoleh sing paling bodol. Satu, tirakat hari ini adalah seneng pewe-pewe barang sing disenengi. Nomor loro, mandek le dahar, mandek le mangan aja ngenteni kewargen. Warg boleh, kewargen jangan. Nanti meyuk-meyuk wetenge. Niku jenenge puasa balas dendam. Niku jenenge puasa balas dendam, Pak. Contohnya Ramadan, kulun jenengan wis pokoke imsak dilakoni nahan sampai bedo kawan, ndeleng wong es dawet ayo seger temen, ndeleng ini seger temen jam 3 sore metu bar ngasar. Cari takjil, es dawet dituku telung baskom. Roti dituku, molen dituku, kabeh dituku. Karepe kenapa? Balas dendam, wetenge balas dendam. Pokoke nek weteng ngeli pikiran ngalih. Buktine lagi kencot wetenge weru kabel kaya weru mie ayam. Sedoyo balas dendam, pangan rampung, teh rong gelas, rotine papat, urung koleke semangkok, wetenge warik meyek-meyek. Begitu meyek-meyek ora bisa mlaku, keturon ya ora magriban, ora ngisa-sisan. Kenapa? Puasa balas dendam. Lu niku, Bu. Dadi wareg boleh, kewaregen jangan. Kenyang boleh, kekenyangan ojo. Kan ngeten nggih? Aja nganti kewaregen. Meyek-meyek wetenge, ngeten? Wareg secukupe, secukupe wareg. Apa perlu nih lho, Bu? Apa perlu nih? Nomor loro, mandek madang, mandek dahar, aja nganti ngenteni kewaregen. Wareg nggih, kenyang nggih, ning aja kewaregen, aja meyek-meyek wetenge. Niku bagian dari tirakat. Nomor loro, ambil panganan yang dekat dengan kita. Kul mimma yalik, ambil panganan yang paling dekat. Anane kopi, kopi nikmati. Bismillah. Alhamdulillah. Yang terdekat dengan kita, Mbah. Yang terdekat dengan kita. Ya jane nang kono ana jeruk ningkat duwen jeruke. Nangkono ana pangan panganan kadon niku bagian dari tirakat, ambil nikmati makanya yang terdekat dengan kita, walaupun mungkin kita senengi karo risol, senengi karo pastel, tapi aduh batang meter seprapat aduwe yang terdekat saja. Wis podo-podo dinikmati. Cucur-cucur dinikmati. Kenapa? Yang terdekat itu bagian dari riyadhah tirakat kita. Sing nomor tiga. Wala yakhafuna laumata laim. Kulon jenengan nglakoni barang apik ya diomong wong, apa maning nglakoni barang elek ya tetep diomong wong. Kulon jenengan ora tau jamaahan ya tetep diomong, dina-dina jamaah nang masjid ya tetep diomong.
1: Wong ora ana pegawean apa
0: mesti diomong. Jadi apik ya diomong, elek apa, itulah manusia. Mulane Quran paring dawu aja beti diomong wong. Selama kita benar, itu benar jalure wonten, rele wonten, lakoni.
1: Wala yakhafuna laumata laim.
0: Bucah mata omong mali dari sorotan sak leksono. Pundi? Lagi leksono nggih. Aku lo kelingane sak lomer tobae. Mau sih, nangkono mau. Esuk-esuk yul kula kali palura. Kok kondur Gus nggih Pak anu palura balik ngriya mau. Marane sapa ya pancen ora ana sing diparani bali ora ana sing diparani nggih Pak. Nggih boleh marani bantal wis ngantene niku. Niku dadi wala ya khaufun laumata laim. Apik ya diomong, elek ya diomong. Ibu-ibu kondangan. Ibu-ibu kondangan nggawa patang bungkus. Ya diomong,
1: pamer. Apa-apa digawa, tume-tume.
0: Siki teka limbian tangan tegese orang gawa apa-apa, ya diomong. Jadi memang kulon jenengan apik ya diomong, elek apa? Mulan di Quran paring dawu, wala ya khafuna laumata laim. Aja wedi diomong wong, aja maning menungsa diomong wong lagi pangeran tidak luput dari omongane mah makhluk. Pangeran mawon tidak lepas dari omongane mah makhluk. Kulon jenengan donga ora dijabah, akhirnya ngomong, ya Allah pangeran prei apa ya? Malaikat pensiun apa ya? Kenapa? Karena karpe kulun jenengan ora kopul-kopul, akhirnya ngomong elek. Cara Gus Baha kalimate ngomong nggih cangkem elek ngeten nggih. Bahasa niku nek cangkem elek ngomongnya warna-warna. Nggih. Oh, cara dawuh beliau niku menilai sing kados niku kalimate cangkem elek. Dadi ngarani pangeran prei, ngarani malaikat pensiun, Allah pun tidak lepas dari omongan menungsa napa mali nabi. Napa mali wali, napa mali ulama, napa mali kulun jenengan sing mboten napa napa. Nggih napa nggih Bu? Mulane bagian dari tirakat Quran paring rambu-rambu aja wedi. Nek bener sesuai real lakoni, lambai. Ngaten? Bener ana dasare, dasar niku cara bahasa dalil ngaten? Ana dasar yang kuat, lakoni bener, dilakoni menungsa. Manusia adalah makhluk yang sedikit kelebihan, banyak kekuatan.

0: Neng, Neng Lastri mau kemana?
1: Eh, Bu Juleha, ini Bu, Lastri mau ke kota, Bu, beli habu top buat Bapak.
0: Lah, emang Bapak kenapa, Neng?
1: Gini, Bu, jadi tadi Bapak tuh habis ke klinik di kantornya. Pas lagi cek tensi, katanya tinggi, di atas rata-rata normal, Bu. Sampai rumah, Bapak panik dan minta dibeliin habu top.
0: Oh, bener tuh. Habu top emang baik buat membantu penyembuhan banyak penyakit. Seperti darah tinggi, stroke, jantung, liver, dan lain-lain. Tapi, ngomong-ngomong ngapain nih Lastri jauh-jauh ke kota? Mana lagi panas-panas begini?
1: Ya mau gimana lagi, Bu? Kan Lastri harus ke radio.
0: Lah, beli di saya aja tuh. Saya juga kan agen habu top loh. Harganya juga sama kok kayak di radio. Jadi kamu gak usah jauh-jauh ke radio, Ning.
1: Ah, Ibu, kenapa gak ngomong dari tadi? Ya udah, Bu, saya beli yang 200 kapsul satu botol ya.
0: Siap, Ning.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat pagi Pak, dengan Bapak siapa dari mana?
5: Dengan Bapak Baijo dari Kuto Arjo, Semangudalman.
4: Dari Kuto Arjo ya Pak ya.
5: Iya Bapak.
4: Bapak sebelumnya beli Habu top untuk siapa itu Pak?
5: Untuk istri saya.
4: Untuk istrinya, oke. Dengar Habu top dari mana Pak?
5: Dengar dari radio,
4: terus Bapak membeli begitu ya, di apotek ya Pak?
5: Iya, di apotek.
4: Oke, sebelumnya istrinya punya keluhan apa Pak?
5: Kolesterolnya agak tinggi,
4: oke. Setelah minum Habu top, kolesterolnya alhamdulillah sudah membaik belum Pak?
5: Alhamdulillah sudah baik sekarang.
4: Oke, baik, berarti udah beli berapa botol Pak?
5: 4 kayaknya.
4: 4 botol ya Pak ya, alhamdulillah sekarang sudah membaik kolesterolnya, makasih Bapak. Ya. Ada pesan-pesan nggak Pak buat pendengar yang lain yang punya keluhan seperti istri Bapak?
5: Ya, itu kalau ada keluhan-keluhan seperti istri saya, coba pakai Habu top, produk herbal yang sangat manjur, ramuan dari Arab, obat Habu top, herbal-herbal yang lagi ngetop, ramuan dari Arab.
4: Terima kasih Bapak untuk pesan-pesannya. Semoga bermanfaat ya Pak ya buat pendengar yang lain.
5: Amin.
4: Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bu, kemarin aku dengar di radio ada vitamin mata buat mata rabun, glukoma, katara, kemerahan. Terus apalagi ya? Aku lupa, Bu.
7: Apa iya? Itu belinya di mana?
6: Di apotek terdekat ada, Bu.
7: Ya udah, besok beli Jen buat Bapak. Vitamin mata apa sih Jen itu namanya?
6: Vitama, Bu.
7: Besok kamu pulang kerja langsung beli aja Jen buat mata katarak Bapak. Semoga ini jalan dari Allah. Udah berobat kemana-mana, belum sembuh-sembuh.
6: Iya Bu, besok ini pulang kerja langsung beli.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Pulpes. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama Solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wasima, alamat Sumber Sari, RT 02 RW 11 Kecamatan Majenang. Saya mau berbagi cerita. Saya punya keluhan mata, kepalanya sering pusing, lehernya kaku, matanya ada gangguan lah sedikit. Terus saya mendengar ada iklan di radio produk Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Kemudian

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau Depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau Depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
1: Radio Setara FM Kebumen.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Fitri dari Banjarmuka dan saya mau berbagi pengalaman. Saya pernah merasakan gejala sakit jantung. Saya sudah minum obat dari dokter dan setiap bulan saya selalu kontrol. Tapi belum ada hasil yang sempurna. Lalu saya dengar dari iklan di radio, ada obat herbal namanya Habutop. Lalu saya beli dan saya minum setiap hari. Dan sekarang saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur menghilang. Tapi saya tetap lanjut minum Habutop terus. Sekarang badan saya terasa lebih sehat dan alhamdulillah penyakit jantung saya dah hilang. Terima kasih Habutop, obat herbal produksi PT Dinatur Indonesia paling top. Terima kasih Habutop, terima kasih teman-teman.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karang Pencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposang, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
2: Setara Kebumen 98,4 FM, Jalan Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1, Kecamatan Kutawinangun, Kebumen.

0: Kita kan cuma punya baju-baju biasa buat kondangan, bukan baju-baju butik. Emang kelihatan ya bedanya baju butik dan baju-baju pasaran?
1: Apa sih, Bun? Bunda ngomongin apa?
0: Itu Lusa, kan mau kondangan pernikahan anaknya Pak Tony, temannya ayah itu loh. Terus di undangannya ada dress code-nya, harus pakai baju butik.
1: Masa sih, Bun?
0: Iya.
1: Kok bisa? Sini, ayah lihat lagi, Nen.
0: Ini.

0: ada yang kondangan. Masa lebih besar modal berangkat kondangannya daripada isi amplopnya?
1: Kok Bunda tadi bacanya butik loh ya?
0: Ya berarti mata Bunda perlu pertolongan itu. Cepat atasi. Ikhtiar pakai herbal Vitama aja Bun. Vitama kan solusi kesehatan mata. Juga bisa tuh buat semua jenis keluhan di mata.
1: Ya udah beliin aja tuh ya. Malu Ibunda, batik jadi butik.
0: Untung gak jadi botok.
1: Untung gak botak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri Purworejo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Apa kabar nih sobat Strive FM di mana pun berada dewa. Senang banget ya malam hari ini kembali lagi menemani Anda Faris Sanjaya. Edisi hari ini hari Jumat, tepatnya di tanggal 18 September 2026. Gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat bahagia ya. Dan semangat juga deh pastinya malam hari ini ya. Ditunggu buat yang mau gabung seperti biasa di sini. Boleh ya sembari berapa aja yang mungkin juga masih sibuk dengan berbagai aktivitas juga selamat malam dan semangat beraktivitas untuk Anda malam hari ini ya. Yang mau tergabung boleh silakan ditunggu seperti biasanya ya di WhatsApp, SMS ataupun teleponnya di 0851 8606 9984 0851 8606 9984 ya. Barang Nahbu top, obat herbal, ramuan Arab yang paling top dan juga ada Vitama, solusi kesehatan mata Anda.

Aku tadi sudah dimunculin, ada Ebi Mesti dengan Pangeran Dangdutnya. Sekarang Faris punya Tanpa Kamu bareng Imam Mas Arifin ya. Jangan kemana-mana. Stay tune terus pokoknya di sini aja di 98.4 Radio Star FM Kebumen. DMK Dangdutnya asik banget.

0: bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau

Setelah bersama Cule, dia enggak lagi-lagi dari Ice Trisnawati ya. Selamat malam buat yang masih gabung di DM ke malam hari ini. Yang belum gabung masih ditunggu, silakan aja ya. Boleh, silakan aja di 0851 8606 99 84-nya ya.

Dan tentunya juga malam hari kita masih bersama produk herbal Habutop ya, obat herbal ramuan Arab yang paling topnya, yang bisa membantu untuk menyembuhkan berbagai macam penyakitnya ya. Jangan sampai lupa buat Endeng, lagi banyak sekali keluhan penyakit ya, belum kunjung sembuh juga. Dan barangkali juga ada butuh yang namanya obat herbal gitu ya. Dan jangan salah pilih obat herbal ya, pilih saja yang berkualitas namanya Habutop. Produk herbal ini sudah aman banget, kenapa? Karena

sudah mengantongi izin edar dari Badan Pengawas Obat Makanan Republik Indonesia dan juga halal dari MUI ya. Pabriknya pun sudah berstandar internasional sejak tahun 2015, jadi udah aman banget buat dikonsumsi untuk Anda ya. Baik yang muda sampai lanjut usia bisa banget pakai Habutop. Nah, caranya gimana cara konsumsinya gitu ya? Cara minumnya gampang banget, sekali minum 2 kapsul sehari 3 kali ya. Sekali minum 2 kapsul dengan menggunakan air hangat ya. Nanti untuk proses penyembuhannya tergantung dari masing-masing orang ya, karena memang tingkat kekebalan tubuhnya ini sangat mempengaruhi sehali yang namanya tingkat kesembuhannya juga. Ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang agak pelan gitu ya. Tergantung dari seberapa mana kekuatan tubuh Anda ya. Jadi semakin kuat tubuh Anda gitu ya, semakin kekebalannya tubuhnya bagus, jadinya cepat sembuh gitu ya. Jadi mulai sekarang kalau pengen lebih sehat lagi, gak usah ragu-ragu lagi minum Habutopnya ya. Produk herbal Habutop bisa Anda dapatkan di apotek-apotek dan juga di agen-agen terdekatnya. Harga terjangkau ya, dengan masa 50 kapsul, 100 kapsul, dan juga 200 kapsul. Barangkali membutuhkan, silakan langsung beli aja ke apotek-apotek ataupun di agen-agen terdekat. Sudah kita sel lagi banyak ya di berbagai apotek, gak usah khawatir lagi. Untuk yang berada di wilayah Kutu Enangun, silakan bisa langsung beli aja di apotek Taher Farma Kutu Enangun di dekat rel kereta api Cibor Kutu Enangun situ. Stoknya melimpah ya, silakan barangkali membutuhkan bisa langsung ke situ aja. Apotek di daerah Kutu Enangun, Anda bisa dapatkan juga di apotek Sumber Waras ya di Jalan Raya Kutu Enangun. Stoknya juga dari di banyak. Untuk di wilayah Kutu Enangun bisa dapatkan juga di Apotek Siakbar di Jalan Raya Pagedangan situ, atau bisa dapatkan juga di Agen Tejo ya di Komplek Pasar Baru Kutu Enangun Blok B nomor 5 dan 6-nya. Untuk Sobat Star FM di mana berada yang sedang berada di wilayah Prambun, warga Prambun silakan bisa langsung aja beli di Apotek Kasih Terjelim Prambun ya. Dan yang kemarin kehabisan stok di situ sudah kita isi lagi, silakan barangkali membutuhkan Habutopnya bisa langsung ke Apotek Kasih Terjelim Prambun di Timur SMP Negeri 1 Prambun. Kalau untuk di Bonorowo juga ludes terjual Habutopnya ya, kemarin ya sudah kita isi lagi di Apotek Bonorowo di daerah Bonorosito. Kalau di Ambal bisa langsung ke Apotek Ambal, udah diisi banyak juga Habutopnya. Di Apotek Yakin Sehat Bocor, Apotek Insat Sehat Bocor sudah kita isi lagi banyak juga Habutopnya ya. Untuk di wilayah Klirong bisa langsung aja ke Apotek Cahaya ya di daerah Klegen Waras Klirong. Ini juga sudah kita isi lagi banyak Habutopnya ya. Ada bagian juga di Apotek Aluda 3 di depan Pasar Dorowati Klirong ya. Di situ juga banyak. Silakan bisa langsung merapat aja. Kalau di Petanahan bisa ke Apotek Petanahan Prama dekat Pasar Petanahan, atau dapatkan juga yang berada di wilayah Purworejo nih. Halo warga Purworejo, langsung beli aja di Apotek Kelanggeng ya. Stoknya udah kita isi lagi banyak banget. Barangkali kemarin ke situ habis, sekarang sudah kita isi lagi. Silakan bisa langsung beli ya di wilayah Baledono Purworejo, namanya Apotek Kelanggeng. Berpusat di Apotek Kelanggeng yang untuk daerah Purworejo ya. Kita stok di situ banyak banget. Silakan barangkali membutuhkan, belinya jangan cuma 1-2 gitu ya, barangkali ke situ beberapa kali habis, nah belinya 2-3-4 boleh ya buat stok di rumah gitu ya. Silakan bisa langsung merapat aja ke Apotek Kelanggeng di daerah Baledono Purworejo. Oke. Okay? Yang udah gabung di WhatsApp-nya, selamat malam buat Mbak Sri nih, malam hari ini pengen dengerin lagunya Tanpa Kamu tadi udah muncul Mbak Sri ya. Salamnya katanya buat lagi monitor ada Bu Yanti, Bunda Bapak Ijo, Pak Yanto Marun, Bunda Hani Putri Selatan, Mbak Putri Bu Ayu Pasutar, Mama Bawel Bu Karminah, Pak Imam Buto, Mas Oyang Bayaya, Mbak Yanti Marun, Ibu Siti, Mas Andre, Mbak Alaska, Pak Bruno, Mas Oboy, Bu Saminten, juga Mbak Nur Klirong. Terima kasih. Sama-sama kembali kasih buat Basri ya. Selamat malam juga untuk Mbah Bubut ya, malam ini pengen dengerin lagunya apa ini, Takdir ya. Salamnya buat Bunda Rumiani, Bu Yati, Tarus, Yudha, Bang Andre, Mam Fatma, Naomi, Penyenora, Marin, ada Pak Wijambi, Pak Sakit Turus, Mbak Laskar, dan buat semuanya aja lagi monitor. Lagunya Takdir ya, oke. Mama Nadia, assalamualaikum, salam juga Mama Nadia. Pengen lagunya enggak lagi-lagi, Ichter Sinawati, salam buat semuanya aja, selamat istirahat. Farinya selamat tugas, thank you sama-sama. Sandy di Depok Rejo monitor juga lagunya Pengadilan Cinta di play ya. Salamnya buat teman lembur aja. Oh, buat teman lembur, buat teman lembur aja. Salam buat semuanya aja. Oke. Okay. Babang di Bagelen, selamat malam juga nih Babang di Bagelen, Purworejo. Ikutan hadir untuk fans di Mega malam aja salamnya ya buat Kak Faris, selamat siaran aja. Lagunya Saksi Kebohongan Evita Mala. Oke, okay. Nanti boleh ditunggu lagunya ya.

Waalaikumsalam juga buat Bu Yong Arvino. Selamat malam Mas Faris, malam juga. Mau minta lagunya Ujang dari Fetty Vera. Salamnya buat Ramaku sama Biyonge, sehat-sehat ya Mak Yong katanya. Terima kasih Mas Farisnya, sama-sama kembali kasih juga buat Biyonge Arvino ya, malam ini sudah gabung juga di DMK. DMK Star FM, dengernya asik banget. Assalamualaikum, waalaikumsalam juga. Apa kabarnya bos? Baik, alhamdulillah. Oh iya bos, saya mau beli Habutop isi 200 kapsul, ada enggak? Kalau ada, besok saya datang katanya. Ada, monggo kalau membutuhkan ya, silakan bisa langsung ke studio aja. Mbak Karto, selamat malam juga Mbak. Gimana nih Mbak, kirim voice note ya udah selesai belum Mbak? Lagi ngerekam lagi, berarti belum selesai ya Mbak. Nanti Faris putar kalau udah selesai. Selamat malam juga buat siapa lagi nih? Oh ada Mbak Liana yang ada di Purworejo sana. Waalaikumsalam juga Mbak Liana ya. DMK, salamnya buat semuanya aja, sobat Star FM, regresnya rembulan malam. Oke, siap rembulan malamnya nanti ditunggu ya. Mbak Yanti di Wonosobo, waalaikumsalam juga, selamat malam Mas Farisnya, metugas, aku lagunya termiskin ya. Salam buat semuanya aja, selamat malam Mas, aku lagi pusing dan mual-mual, aku mau ke tempat adikku minta kerok katanya. Udah ya Mas, terima kasih. Sama-sama kembali kasih, beli Habutop makannya dong biar gak mual-mual, jangan-jangan nyidam nih. Mual-mual pusing-pusing. Nyidam lagi ya. Kalau masuk angin minum aja Habutop ya, badannya begal-begal encok asam urat nyari sendi. Nah silakan bisa langsung beli aja Habutop. Kalau di daerah situ ke apotek Wadas Lintang ya Mbak Yanti ya. Di apotek Wadas Lintang sudah kita selagi banyak, barangkali buat warga Wadas Lintang yang membutuhkan Habutop langsung merapat ke apotek Wadas Lintang di dekat pasar Wadas Lintang ya. Kita dapatkan juga di apotek Padurso ya, di dekat pasar Pon Padurso itu juga sudah kita selagi banyak Habutopnya ya.

Rembulan Malam Faris Munculin bareng Evi Tamal. Jangan kemana-mana, stay tune terus pokoknya di sini aja. Di 98.4 Radio Star FM Kebumen DMK dan dunia asik banget. Yang mau join masih ditunggu, silakan aja ya. Di 0851-8606-9984-nya. Stay tune terus di G-Boy DMK.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ayu, alamat RT1 RW1 Pekunden, Kutawinangun, Kebumen. Sebelumnya saya punya keluhan nyeri pinggang. Kalau duduk susah sekali untuk berdiri, terasa sakit sekali. Setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen.

0: Otipus, di apotek-apotek, dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 081222 32294, 081222 32294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

0: Setelah berseru Cule Vita Mala dengan Saksi Kebohongan deh. Selamat malam buat yang masih gabung di Dem Kamala hari ini. Seperti biasa, ditunggu juga buat yang gabung di teleponnya ya. Barangkali ada yang gabung di teleponnya, boleh silakan dicoba-coba saja yang mau bergabung di telepon 0851 8606 9984 nya. Untuk yang mau bergabung di teleponnya, boleh banget ya, merapat aja. Dan kita masih bersama produk herbal Habu Top, obat herbal ramuan Arab paling topnya. Yang punya masalah kesehatan, pokoknya gak perlu panik, gak perlu bingung ya. Solusi alami untuk hidup lebih aktif. Pakainya apa? Pakainya Habu Top dong pastinya ya. Obat herbal ramuan Arab yang paling top. Warisan herbal untuk hidup lebih baik. Alami dan aman, berkualitas dan pastinya sudah terpercaya dan pastinya menjadi andalan pilihan keluarga Anda ya. Habu Top sudah bisa mendapatkan di apotek-apotek dan juga di agen-agen terdekatnya ya dengan harga terjangkau. Dengan kemasan kecil, sedang, besar tinggal pilih aja. Mau pilih yang mana? Sukanya ukuran yang mana? Tinggal pilih aja. Sedang, kecil, gede, besar ya. Pokoknya yang besar boleh, yang kecil boleh, yang sedang juga boleh ya. Yang sedang bukan sedeng ya. Yang sedang ya, bukan... Bukan. Ya udah, teleponnya boleh silakan aja. Berapa di teleponnya? Bisa enggak sih pencet-pencet enggak masuk-masuk? Ada pulsanya enggak? Enggak ada kuotanya ya. Diisi dulu kuotanya makanya dong. Jadi bisa masuk ke sini. Pencet-pencet enggak masuk-masuk, emosi lagi. Dicek dulu di kuotanya enggak, sinyalnya bagus enggak gitu ya. Kalau sinyalnya bagus, berarti ini gampang masuknya ya, sinyalnya kuat gitu. Kalau sinyalnya nggak kuat, jangan dicap paksa ya. Jadi paksa-paksa kalau sinyalnya belum kuat. DM Kalo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Suaraku pulang dari mama itu tadi langsung suara langsung kena Rahul.
0: Ih, kok suaranya kayak gitu?
1: Ya Om, ini dadam sempit. Ini barusan apa yang bertiga telepon gabungan sama Juli. Karena Juli suruh dikerokin depannya loh, Rahul.
0: Oh, itu kenapa sih? Gara-gara makan durian sama kulitnya?
1: Bukan, makan kekenyangan rica-rica. Oh. Tadi kita masak di situ loh Rahul, di babat caru ya.
0: Aduh capek oleh-oleh. Capek banget di kerja.
1: Dapat oleh-oleh itu loh Rahul. Dapat oleh-oleh entok.
0: Oh.
1: Dari anak juragan tahu, kita kan tadi ke sana Rahul.
0: Oh, ke juragan tahu sana Klirong.
1: Iya, pasukanku terus pulangnya dibawain entok. Akhirnya kita eksekusi di babat caru Rahul. Tapi aku sampai di situ jam 5 pulang-pulang aku mungkin angin pada ngintil ke aku karena aku kan cantik jelita Rahul.
0: Kenapa pede banget sih?
1: Ya akhirnya aku pulang-pulang ke suaraku gak ada Rahul. Dada aku sampai.
0: Ini jadi kebanyakan ngomong kalau suaranya gitu mah kasihan.
1: Dia milih masuknya Rahul. Iya beneran ini suara aku jadi seksi Rahul ya, seksi konsumsi.
0: Kebanyakan makan gak nawar-nawarin Faris sih jadi gitu.
1: Iya ya Allah sampai Masya Allah sampai Rokalo Rahul. Ya Allah itu ngomong aja capek Rahul.
0: Apalagi yang dengerin lebih capek.
1: Capek emang kata udah diam jangan banyak ngomong kata gitu. Ya Allah, aku lagunya apa Rahul?
0: Lagunya apa ini?
1: Itu Jalo Ngapuro.
0: Jalo Ngapuro, guys ya.
1: Iya, ento tuh.
0: Ento.
1: Iya, luar weh Rahul. Jangan oke-oke ya.
0: Oke. Okay.
1: Aku takutin ntar Rahul stoknya habis gitu. Di Jalo Iwe ya.
0: Kan bisa didaur ulang.
1: Oh gitu ya, Masya Allah, tabarakallah. Aku capek ngomongnya,
0: ya udah.
1: Masa
0: yang dengerin.
1: Udah lah, bye-bye Bang Sena.
0: Yang dengerin lebih capek. Suaranya ilang kayak kecekek gitu. Bener ada-ada aja, udah tau suaranya lagi ngilang, masih aja ngomongnya banyak banget. Iya, kayaknya ini ya, makan balungnya, balung entok semuanya dimakan. Makan entok jangan sama tulang-tulangnya, bunda. Apa sama itunya? Oh, sama itunya yang bagian belakangnya itu, pantesan ya. Ya mau nih, teleponnya boleh dicoba. Masih ada kesempatan 0851-806-9984 nya. Halo, DMK, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bapaknya Nora, apa kabar nih?
2: Capek tuh dengerin Bunda Revi itu, aduh.
0: Oh, capek banget dengerinnya, suaranya.
2: Ya, kalau boleh tahu, itu makan endoknya mungkin ya, maaf. Ambelannya orang colain.
0: Oh, dia nggak bisa ngolahnya kali ya, Bapaknya Nora ya?
2: Enggak, dalam ambelannya itu paling orang kumpang tuh desek.
0: Oh, emang pengaruh gitu?
2: Yang ngomong capek lah, tak lagi yang ngomong ya, aduh. Dari endok dari mana itu tadi, Mas?
0: Endoknya dari juragan tahu katanya.
2: Nah, itu penyiarnya nggak dikasih, yang dikasihkan nggak dikasih, demar sendiri jadi gitu.
0: Nah, itu kali beneran kan?
2: Iya. Minta lagu, Mas.
0: Lagunya apa nih?
2: Aku ingin dengerin Cemara Biru.
0: Cemara Biru. Oke, siap.
2: Buat Kang Gendro, halo Kang Gendro, malam. Ada Pak Sasongko, ada Putra Sulung, ada Mbak Yaya, Mbak Nyalas Kati, Cemara Jaca, ada Banyak Danika, ada Mampian, Mama Fitri, juga Remastra, juga ada Terasa, juga Pak Topiknya, selamat malam. Dan itu sebelum ini, sekarang kita ada Umi Hanif, ada Bu Dendanya Salib, ada Mbak Cindy, ada Mas Cindy Borojo, Mas Ari Sangu Banyu, ada Mas Arsen, ada Kang Arif Hildan, Kang Muktin, ada Kang Mamatnya, selamat malam, ada Pak Faijo, Pak Duta, tapi selamat, Pak Karim Chicken, ada Mr. Keling, Bu Yati, ada Bu Titin Wardani, ada Bu Eni, juga Bu Saminten, Bu Karina, dan buat semuanya dia tentunya lagi sendiri.
0: Oke.
2: Okay. Dan kita buat toko Albarukan di RKTN. Selamat sore, sambil pernah terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banget juga buat Bapak Ginora ya. Di belakang lagi, silakan mau bergabung di teleponnya, boleh dicoba aja 0851-806-9984 nya, mau naik di teleponnya silakan boleh dicoba aja ya. Pokoknya harus banget bisa masuk di sini gitu ya. Halo, selamat malam, DMK, dengan siapa di mana?
3: Malam juga, Mbak.
0: Kabarnya baik, Mbak ya, cantik. Apa kabar juga malam ini?
3: Alhamdulillah, aku baik, sehat.
0: Baik, sehat. Kalau Bunda habis makan entok, tuh Mbak Yaya makan apa?
3: Aku makan apa ya?
0: Makan yang enak-enak.
3: Aku lupa tadi. Kebanyakan entok jadi serak ya.
0: Kebanyakan jadi serak tuh sama tulang-tulangnya kali makannya, Mbak Yaya.
3: Beneran apa bohongan tuh? Tadi siang baik-baik saja.
0: Tadi siang baik-baik saja.
3: Iya, abis telepon aku dengerin baik-baik saja. Masa mendadak kayak gitu?
0: Iya, mungkin ini kali gara-gara makan entok tuh, beneran tuh kayaknya.
3: Oh iya, iya. Kebanyakan kali.
0: Kebanyakan, makanya jangan kebanyakan ya Mbak Yaya.
3: Iya, sedikit aja dibagi-bagi pun. Nah,
0: kayaknya kebagi-bagi deh itu.
3: Aku mau minta lagunya Kerinduan.
0: Lagunya Kerinduan, oke boleh. Dikirimnya ya, buat siapa?
3: Salamnya buat itu Bunda, terus bapaknya Naura. Aku mau fotokopi juga salamnya dari bapaknya Naura.
0: Siap.
3: Cepat ya. Buat siap, Mas Farid, saya selalu merawat cukup berbarokah. Terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Hati-hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faris punya satu lagu berikutnya untuk Anda dari Mansur S dengan Ku Minta Maafmu. Jangan kemana-mana, pantengin terus pokoknya di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Nanti Faris buka telepon lagi di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, pokoknya pantengin terus di DMK ya. Masih ada waktu lumayan panjang sampai jam 10 malam. Pokoknya stay tune terus di sini aja. Yang mau kirim-kirim pesan WhatsApp, SMS masih ditunggu juga, silakan aja ya. 0851-806-9984 0851-806-9984 Stay tune terus.

0: Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
0: Bu, kalau ibu dikasih obat Habuto, mau diminum enggak?
1: Oh, Habuto Ramuan Arab. Kalau itu, ibu mau. Boleh deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

Setelah lagu Baris Rumah Celunur Halimah dengan Cemara Biru. Selamat malam dia buat nyaman stajen gabung di Jam Call ini. Dan pastinya juga kita masih bersama obat herbal, vitamin juga solusi kesehatan mata Anda yang punya masalah keluhan kesehatan mata. Silakan bisa langsung belajar vitamin. Vitama ini manfaatnya banyak ya, bisa untuk membantu menyembuhkan penyakit mata seperti katarak, mata minus, mata plus, pengelihatan ganda, mata buram, infeksi mata, glaukoma dan lain sebagainya ya. Pokoknya buruan aja deh kalau soal masalah kesehatan mata, pilih aja Vitama, solusi kesehatan mata Anda.

0: Yang mau gabung, yang mau gabung, bung bung bung. Silakan nih bung. Yang mau gabung di sini boleh dicoba di 0851-806-9984 nya bung ya. DM kalau selamat malam dengan siapa di mana nih?
1: Selamat malam, TNK. Dengan aku di sini.
0: Malam juga, Mama Pian. Apa kabarnya nih malam ini?
1: Alhamdulillah sehat, Mas Arif. Cuma rada-rada.
0: Alhamdulillah sehat. Rada-rada kenapa ini?
1: Udah ngantuk.
0: Oh, udah mulai ngantuk. Kekenyangan nih, habis makan entok.
1: Sak
0: tulang-tulangnya.
1: Iya, sebulu-bulunya juga.
0: Pantesan gatel tenggorokannya ya, tuh si bunder sampai serak sama bulu-bulunya. Iya,
1: lagian buruknya sama bulunya itu kurang bersih, bulunya itu dimasak. Biar banyak katanya.
0: Biar banyak. Ada-ada saja, pantesan.
1: Iya kan jadi banyak. Bulunya diikut sertain, dimasak kan jadi banyak sama wajan.
0: Pengen lagu apa nih Mama Pian?
1: Aku pengen lagu Tajamnya Karang deh.
0: Tajamnya Karang, oke boleh. Dikirimnya buat siapa nih?
1: Aku salam buat Bunder, Bu Kumis, Bu Pasko, Bu Ayu, buat Mai, Mama Cindy, Mama Nomi, Mama Astro, Mas Afe, Om Tundra, Bapak Naura, Mas Arif Jandu, Bisa Piyati, Tamina, Pak Taryono, terus buat Mihal, Mbak Yaya juga, selamat malam, selamat istirahat. Pokoknya buat semuanya, jadi sobat secara FM yang menonton, selamat malam. Selamat
0: Faris,
1: selamat tugas,
0: selamat selalu. Oke. Okay. Ditunggu
1: lagunya ya.
0: Siap. Sama-sama.

0: Waalaikumsalam, terima kasih buat Mama Pian yang ada di Babat Sari maksudnya ya. Yang mau gabung teleponnya boleh dicoba, silakan aja 0851-806-9984 nya. Di malam hari ini masih ada kesempatan buat yang mau gabung ya. Boleh merapat yang mau naik di teleponnya, dicoba saja 0851-806-9984 nya. Ada siapa di mana lo di MK?
1: Selamat malam, assalamualaikum Mas Faris.
0: Waalaikumsalam Umi, apa kabarnya Umi?
1: Alhamdulillah sehat, Mas Hari sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Minta lagu Mas Hari.
0: Mau lagu apa nih Umi?
1: Anak Pertini, Sapu Tangan Persegi 4.
0: Sapu Tangan Persegi 4, oke. Salamnya buat siapa nih?
1: Salamnya buat Mas Hari, selamat malam, selamat malam. Yang barusan masuk itu ada
2: lagi Mama Cindy, Pak Sutar, aku sama Mbak Putri, Mama Intan, terus ya Bu Hamilton, terus buat Mbak Putri sama Mama Tanya di dalam kutes, Pak Sutar yang ada di waktu yang bisa. Terus buat Mas Hendro sama Tumanya Maka yang ada di Sudari, terus ada di luar Dhani,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Umi Hanif yang ada di Purworejo. Di belakang lagi silakan yang mau bergabung di teleponnya. Boleh dicoba di 0851-806-9984 nya ya. Yang mau naik di teleponnya boleh dicoba aja.

0: malam.
1: Halo, selamat malam, CMK.
0: Selamat malam juga, Ibu. Apa kabar nih, Bu Karmina?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat juga, Bu. Belum ngantuk nih, Bu?
1: Belum. Oh. Ngantuk.
0: Iya, iya, iya. Itu tadi Mama Pian udah mulai ngantuk.
1: Gak
0: tuh.
1: Mau
0: kebanyakan
1: nemenin suara siaran kok ngantuk.
0: Pengen dengerin apa, Bu?
1: Mencari teman.
0: Mencari teman. Oke, iya. Emang sendirian Bu mau Bang cari teman lagi?
1: Ya, banyak temennya.
0: Oh iya, iya, oke. Dikirim buat siapa Bu?
1: Tadi Bunda Ervito, itu suaranya kok serak-serak.
0: Iya, itu kebanyakan makan entok katanya.
1: Kebanyakan sama buntutnya.
0: Iya, buntut-buntutnya pokoknya di semuanya dimakan.
1: Iya, terus Bunda Nesali, okay. Bunda Yati, Mama Rizal, Mama Fian, Mama Asra, terus Bu Henny, Bu Yati, Umi Hani, Bu Saminta, Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Yaya, Mbak Siti Mardani, Mbak Siti Galikotes, terus Mbaknya Kembar, Mbak Putri, Bapaknya Naural, Pak Taryono Wonosobo, Pak Kislamet, Pak Sutar, Mas Andre, Mas Oyong, Mbak Ahmad, Mbak Yanti Wonosobo, Mbak Yanti Maron, Mbak Yakub, Mbak Lasminem, Teh Rosita, Butika, Mbak Sarina, dan semuanya aja Mas Faris.
0: Okay.
1: Selamat malam buat Mas Farisnya, selamat bertugas. Sampai selesai, terima kasih waktunya. Semoga Mas Faris sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Karmina ya. Di belakang lagi silakan yang mau nge teleponnya boleh dicoba aja 0851-806-9984 nya barangkali di mau nge lagi di teleponnya. DM kalau selamat malam.
2: Malam Mas Faris.
0: Malam juga Bunda Nesalis, apa kabar nih?
2: Alhamdulillah baik. Mas Faris gimana kabar?
0: Alhamdulillah baik juga ya ini.
2: Ya.
0: Pengen dengerin lagu
2: habis
0: apa nih?
2: Makan entok.
0: Oh, Bunda, Bunda enggak ikut ya?
2: Enggak, tadi langsung pulang.
0: Oh, tadi langsung pulang.
2: Mampir.
0: Oh, ya. Gitu. Itu
2: tapi ditungguin sama si bocil di rumah.
0: Heeh.
2: Suruh balik ke situ enggak. Udah enggak ada waktu.
0: Iya. Pengen dengerin lagu apa nih Bunda?
2: Lagu Cerita di Atas Derita, Mas Fari.
0: Cerita di Atas Derita, oke. Dikirim buat siapa?
2: Dikirimnya buat semuanya aja yang sudah pada naik dan yang lagi.
0: Oke.
2: Ya udah, terima kasih ya Mas Fari.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Rol Berkato. DM kalau selamat malam.
3: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ini, Bu?
3: Baik, alhamdulillah Mas Faris ya.
0: Alhamdulillah sehat juga Bu Yati. Pengen dengerin apa malam ini?
3: Bantal guling.
0: Bantal guling, bantalnya kenapa?
3: Pengen bantal buat guling kan malam.
0: Oh, mau tidur.
3: Iya, entah.
0: Dikirim buat siapa nih?
3: Bu Karmina, Bunda Jesari,
0: oke.
3: Mbak Samiten, Umi Hanif, Terus Mama Vian, Bunda Wisto, Putri Cacar Mantong. Terus Mbak Yaya.
0: Oke.
3: Pakai selamat, jurut ngambal. Dan semuanya, fotokopi tadi pagi aja.
0: Oke.
3: Terima kasih Mas Kari.
0: Sama-sama Bu Yati.
3: Selamat tugas, sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Yati ya, malam ini sudah bergabung. Jangan lupa, pokoknya harus banget jaga kesehatan ya. Jangan sampai jatuh sakit ketika Anda malas banget jaga kesehatan ya. Rutin konsumsi Habu Top bisa dijadikan solusi yang paling tepat buat Anda untuk menjaga kesehatan ya. Karena Habu Top itu berfungsi juga untuk membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dan juga mencegah dari berbagai macam penyakit berbahaya. Jadi tubuhnya lebih sehat, gak gampang sakit juga, apalagi suruh banget lembur malam, siang, malam, pagi, dari pagi lagi ya sampai pagi lagi kerja terus gitu ya, tenaganya terporsi terus gitu ya, tenaganya gak bangun capek, bangun tidur rasanya gak enak gitu ya. Barangkali kalau misalnya dulu-dulu sering banget bangun tidur rasanya enak gitu ya, seger badannya, alahir ini ya, mungkin beda rasanya ya, sering banget ngerasain kelilingan, pegelinu, pusing-pusing ya, kesemutan dan sebagainya gitu ya kan. Badannya gak bisa diajak bersahabat ya, jadi mau kerja lagi malas-malasan soalnya badannya belum pulih lagi gitu ya kesehatannya. Nah langsung aja, biar tubuhnya makin enak, bangun tidur terasa seger kembali, bisa langsung rutin aja Habu Top, konsumsi Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Produk herbalnya sudah aman ya, kenapa? Karena sudah mengantungi izin edar dari BPOM, halal juga dan berstandar internasional ISO 9001:2015. Nah, barangkali jodoh ya pakai Habu Top. Jadi kalau misalnya Anda lagi cari obat herbal, barangkali jodohnya di Habu Top. Lewat radio Star FM Kebumen ini Anda bisa dengerin. Anda dikasih tahu jalannya lewat radio Star FM buat minum Habu Top ya. Jadi jangan tunggu lama-lama lagi. Kalau pengen segera sembuh, pilih aja Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Siapa tahu jodoh. Kayak lagu yang mau muncul nih, Manis Manja Group dengan Jodoh.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rohana, alamat Desa Kalijambe, RT 04 RW 01 Kecamatan Taru. Awalnya saya punya keluhan, sering kesemutan hampir 1 bulan lebih, dan sudah mencoba obat lain. Tapi setelah saya mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, dan saya beli. Dan setelah saya konsumsi secara rutin, alhamdulillah keluhan saya membaik. Untuk mendengar yang lain yang punya keluhan seperti saya, coba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Masya Allah, Samsul ya.
0: Gih Pak Haji.
1: Kayong suwe nembe katon. Saiki kerja ning endi?
0: Saniki alhamdulillah teng luar kota Pak Haji. Sampun diangkat teng HRD.
1: Alhamdulillah lancar rezekimu ya nang. Tapi ingat kesehatanmu juga kudu dijaga. Samsul niku duwe keturunan riwayat diabetes mbok. Diabetes niku kan bisa sekang keturunan kayak almarhum bapakmu.
0: Inggih Pak Haji, alhamdulillah selagi kula menjaga pola hidup sehat insyaallah awak terjaga Pak Haji. Ditambah maning kula niki lagi ikhtiar menjaga kesehatan ngangge habu top Pak Haji, obat herbal ramuan Arab sing paling top.
1: Wah, cocok. Kita berarti sepaham ya Sul. Penyakit sing bisa datang dari mana saja, sing penting tetap ikhtiar dalam kebaikan. Salah siji ini menjaga kesehatan. Apa maning habu top niku obat sing herbal alami lan halal.
0: Leres Pak Haji.

ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping.

0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

Setelah gue ada sahabat ya, atau mencari teman. Selamat malam deh buat yang masih gabung di Dream malam hari ini. Lanjut buat Faris baca-baca pesan yang udah masuk di sini. Selamat malam buat Bandor yang ada di Klirong ya. Waalaikumsalam juga. Mas Faris gimana kabarnya? Baik dong, alhamdulillah. Lagunya jodoh ya mas. Salam buat semuanya aja pendengar Radio Star FM. Selamat malam aja. Buat Farisnya sehat selalu bersama keluarga. Amin. Mas Faris, apa Sultan bisa buat gatel kena kacang hijau boleh? Bisa. Halo Durin Ambal, waalaikumsalam juga. Hadir nih lagunya Tanah Jaya. Salam buat Umi Hanif, Bunda Nisalis, Bunda Yati juga di bener. Dan buat semuanya aja selamat malam. Lagunya ke Tanah Jaya ya buat Durin Ambal. Makasih banget buat Durin Ambal ya. Mama Astrap yang lagi monitor, selamat malam juga. Teteh Rosita juga nih monitor juga ya. Ada musibah di Pagedangan ya. Selamat malam juga, terima kasih di monitor juga. Mas Safi di Jambi, halo. Selamat malam Bu Heni juga di Bawat Sari. Selamat malam, terima kasih di monitor malam ini ya. Ujub di Geraba, waalaikumsalam juga. Bang Faris, sehatkan Bang Faris. Alhamdulillah, gue nyampe nih. Ku minta maafmu, tadi kayaknya udah muncul ya. Ku minta maafmunya ya. Tadi udah muncul di request sama Bunda nih. Salam buat semuanya aja Bang. Buat Bang Faris sama tugas aja sampai tuntas. Okay, thank you banget juga buat Kang Ujub di Geraba. Purworejo. Semoga anginnya enggak tersinggung. Ya enggak dong. Kenapa angin bisa tersinggung? Angin kan enggak punya KTP. Jadi sih enggak bakalan tersinggung. Trio Aryadi, waalaikumsalam juga Mas Faris. Gimana kabarnya? Sehat kan? Alhamdulillah. Sudah sebulan ternyata belum request lagu nih katanya. Malah ini video call Ibu Sukamti dan Bapak Rohidi di rumah. Mereka sedang asik nyanding radio kesayangannya. Tanpa pikir panjang langsung tanya penyiarnya Mas Faris apa bukan katanya. Ibu Sukamti belum jawab tapi makanya udah ketebak. Wah iya, Mas Faris lah pembawa acaranya. Karena dia suka senyum-senyum katanya gitu. Walaupun belum pernah berjumpa katanya. Jangan lupa next ada acara silaturahmi bisa kita di Japri. Semoga bisa merapat. Okay, besok insya Allah ya. Lagu malam ini Bunga Dahlia saja mas. Ibu dan bapak sehat selalu ya. Mas Farisnya sukses terus dan terus menghibur. Terima kasih kembali buat Trio Aryadi yang ada di Cikarang sana ya. Salam buat Ibu Sukamti sama Bapak Rohidi. Makasih banget juga selalu setia dengerin DMK ya. Berkah selalu pokoknya ya. Berkah barokah, lancar rezekinya terus. Selamat malam juga buat Andre nih. Tungguin baru nongol, Andre. Abis kemana, Andre? Oh, nonton bola. Nonton bola Indonesia sama siapa, Andre? Atau bola yang mana ini? Lagunya kena genre, oke siap. Putra Gagarimang yang ada di Bungi Harjo Klirong. Selamat malam juga Mas Faris gabung di DMK ya. Salam buat Mami Syahrini, Om Gendro, Titi Mardani, Kak Mamat, Mas Ibnu, Bunder, Bapaknya Naura, dan buat semua teman Star FM di mana pun berada ya. Buat Faris terima kasih. Terima kasih juga buat Putra Gagak Rimang ya udah gabung.

0: Voice note dari Mbak Karto banyak banget, Mbak. Voice note-nya yang mana? Ada tiga. Faris puter yang ini ya.
1: Halo, selamat malam Mas Faris.
0: Selamat malam juga.
1: Minta lagu Boleh Saja dari Oma Irama.
0: Oke.
1: Okay. Buat Mas Faris, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Kalau selamat tengah. Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Kartonya ya, udah gabung juga malam ini di DMK-nya Radio Star FM Kebumen. Ucil bisanya nonton bola, Rahul gak iso main bola katanya. Iya Andre, pinter dong Andre. Kalau bunder mah pinter dia nangkep bola. Bang Roni Ahmad, selamat malam juga. Terima kasih sudah monitor Bang Roni Ahmad ya. Gimana Bang? Udah nembok belum? Ah, belum nembok-nembok molo perasaan. Kang Gendro, selamat malam Kang Gendro. Terima kasih sudah monitor Kang Gendro ya. Kang Sripi, Tante Asita juga selamat malam. Terima kasih sudah monitor.

Aduh, jam segini jangan main bola, takut pada ngantuk gak gol kan. Malah kalah nanti. Kalau main bola tuh pagi, jadi masih fresh gitu ya. Kalau jam-jam segini mah jam-jam rawan, kan. Udah mulai nguap-nguap gitu kan.

Takutnya gak bisa ngegolin. Tanya dong. Biar pinter ngegolin gimana mas? Harus gocekannya harus bagus ya. Digocek-gocek. Sekali tendang langsung masuk ya. Kalau tenaganya kuat mas, sekali tendang langsung jebol tuh gawangnya kan. Makanya tuh harus ini, staminanya yang pertama ya. Stamina ini sangat menentukan sekali untuk tingkat kegolan ya kan. Yang pertama harus sehat. Dan pastinya juga harus banget yang namanya stamina selalu dijaga ya. Makan yang teratur. Istirahat yang cukup juga. Jadi kalau lagi main bola gak ngantuk, gak lemes gitu ya. Nah, gimana kalau mau lagi main bola malah gak jebol ngantuk ya? Payah. Makanya dong minum Habutop, ya kan? Habutop obat herbal ramuan Arab ini sudah diracik sedemikian rupa ya dalam bentuk kapsul ini. Bisa banget untuk membantu meningkatkan stamina, menjaga stamina biar tetap fit juga. Aman tanpa efek samping, tanpa ketergantungan, jadi aman digunakan, aman diminum setiap hari ya. Karena ini produk herbal ya, produk jamu gitu ya. Jadi kalau minum jamu tuh setiap hari bagus malahan ya. Bukan bahan kimia, bukan obat yang bahan kimia gitu ya. Bukan obat yang mengandung bahan kimia. Nah, proses pembuatannya ini tanpa campur bahan kimia obat gitu ya. Jadi aman digunakan 100% herbal. Buat Anda yang lagi punya banyak sekali keluhan kesehatan, pokoknya nggak perlu khawatir lagi. Beli sekarang yang namanya Habutop ya. Dapatkan segera di apotek-apotek di juri agen-agen terdekat dengan harga terjangkau. Manfaatnya banyak ya. Ini untuk diulai Alian, warga Alian silakan langsung merapat aja di apotek-apotek yang sudah kerjasama dengan Radio Star FM Kebumen. Sudah kita selagi ya. Dari Seruni Farma sudah banyak, sudah kita selagi Habutopnya berbagai ukurannya. Kemarin ludes terjual juga di situ. Di apotek Kondang Bergas Alian sudah kita selagi. Di apotek Tahir Farma Alian Gedung Bajul Bojongsari juga sudah ada banyak Habutopnya. Terus di apotek Tahir Farma Krakal dekat pasar Krakal juga ready banyak di situ Habutopnya sudah kita selagi sekarang ya. Kemarin ludes terjual juga di situ ya. Di Wonokromo Farma juga ludes terjual sekarang sudah kita selagi. Silakan bisa merapat aja buat yang berada di wilayah Wonokromo langsung beli aja di apotek Wonokromo ya. Ada kemasan kecil, sedang, besar juga ya. Marem amat ngomongnya. Marem apanya, Bun? Marem itu maksudnya puas gitu.

Iya, kemarin aku dikasih tahu lewat teman Mas Paris suruh minum Habu Top gitu. Alhamdulillah sekarang jadi lebih enakan di badan gitu ya. Yang sering banyak dikeluhin seperti begal-begal lino, encok, asam uratnya pada kambuh, nyeri-nyeri sendi. Sekarang alhamdulillah udah mulai membaik lagi dan bisa beraktivitas lagi. Seneng banget rasanya ya. Nah, barangkali lewat dari mulut ke mulut nih, Andi dikasih tahu lewat temennya, sahabatnya, saudaranya, tetangganya mungkin yang sudah pakai Habu Top gitu ya. Nah, silakan bisa dirutinin aja minum Habu Topnya ya, karena Habu Top itu produknya sudah terdaftar di Badan Pengawas Obat Makanan, jadi nggak perlu khawatir lagi. Ya, buat Anda yang pengen beli Habu Top bisa langsung ke apotek-apotek terdekatnya ya. Nah, selain Habu Top juga bisa dapatkan di apotek ada Vitama, solusi kesehatan mata Anda. Nah, Vitama ini yang belum tahu, Vitama itu apa? Vitama itu produk herbal juga. Ini diracik dan dikemas dalam bentuk kapsul juga untuk apa? Untuk membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit mata. Apa saja sih yang bisa dibantu dengan Vitama ini? Vitama ini bisa membantu untuk mata minus, mata silinder, mata gatal, mata iritasi, mata berair, glaukoma, infeksi mata, mata plus, mata katarak, dan sebagainya ya. Manfaatnya banyak, silakan bisa belajar di apotek-apotek dan juga di agen yang terdekat ya. Untuk harganya terjangkau, nanti setiap pembelian Vitama langsung gratis V mata. Nah, gitu dong. Ya, Habu Top dan Vitama bisa dapatkan di apotek-apotek dan juga di agen-agen terdekat ya. Aziz Gagap aja minum Habu Top, masa kamu enggak nih dengerin Aziz Gagap nih?

0: Iya, di bawahnya Mbah Bubut ya. Ya, cek dulu nih. Oke. Oh, ada Supri Group. Selamat pagi, waalaikumsalam. Katanya semoga Mbak Nia tuntas dalam menjalankan tugas. Dari Supri Group minta request lagunya Rasa Cinta, Rinto Harahap. Salam buat Mas Soto, Mbak Nur Klirong, Putri Selatan, Pak Pariono, Bunda Ervito, Mama Asraf, Papa Ijo, dan Mas Andre. Thank you buat Supri Group ya. Lagunya ditunggu aja ya, karena udah nialis, nanti ditunggu. Semoga kebagian ya. Ada Bu Suci juga, selamat pagi buat Ibu Suci. Oh, Mbak Nia selamat pagi, mau lagunya Hati Yang Luka. Salamnya buat suami yang lagi metik kacang ijo sambil bawa radio ke sawah. Asik. Wah, Nia dibawa kemana-mana dong nih ya. Semangat terus sambil dengerin secara Kebumen ya. Dan buat semua pendengar, semoga semuanya kita sehat selalu. Buat Mbak Nia mau tugas sampai tuntas, sehat selalu. Thank you buat Ibu Suci ya. Sawahnya jadi rame tuh ya. Iya benar ya. Kencengin biar sebelahnya pada dengar ini ya. Nyanyi bareng-bareng sambil metik kacang ijo. Iya, ada Dure di Ambal. Hai, selamat pagi juga Dure di Ambal. Mau kirim salam buat Bunda Rosita, Bunda Wartik, Bundanya Salis, sama Rizky, Bu Sakina, sama Azril, Putri Selatan, Umi Hane, Bu Saminton, Mbak Cindy, Putri Ragil, Bu Kumis, Bu Heni, Bu Aida, Papa Ijo, Papa Rino, Pak Suter, Umi Irfan, yang April di Ambal, dan buat Bunda Titin Wardani. Thank you banget ya buat Dure di Ambal. Semoga sehat-sehat selalu ya. Iya ya, coba. Oh, ada yang nyari Habutop. Oke, nanti nih ya cek dulu ya, stoknya ada atau enggak ya. Belum nih ya cek ya. Ya, lanjut nih dari Mbak Liana. Waalaikumsalam. Selamat pagi Oli Sefaris, happy weekend buat semua sobat Sahara. Katanya request lagunya Satukanlah Hati Kami. Ditunggu Mbak Liana ya. Nah, ini atensinya pas nih ya. Iya, biasanya gesik banget Mbak Liana, tengah 6 kurang udah atensi banget nih ya. Iya, jadi gak dia baca ya. Nia aja tuh belum datang ya. Oke, dari siapa lagi? SMS lagi dari Pak Sutar. Selamat pagi buat Pak Sutar, Oldies and Morris Tara FM Kebumen. Katanya salam-salam Mbak Nia, ada Pak Yanto, ada Mbak Cindy, Bunda, Mbak Yaya, Bu Eko, Bu Fatur, Bu Kumis, Bu Saminten, Bu Yati, Bunda Tini, Bapak Abi, Mama Nadia. Ada Mbak Om, Pak Yono, Pak Taryono, ada Mas Super, Pak Deslamat, Pak Penyenora, Pak Karim, Pak Musin, Pak Sabar, Pak Aji Japlin, Mas Radi, Mas Ucup, Duren di Ambal, Mbak Amat, Putra, ada Putra Sulung, Bu Sri, Bu Heni, Umi Hanif, Mas Giman, Bu Siti Kalikutes, Mbah Yakub, Mama Astra, Bu Karmina, dan buat semuanya, mat pagi aja. Buat Mbak mat tugas, dan lagunya Hitam Putih Fotomu, ser ya. Kalau nggak dikasih ser itu beda ya, bukan Pak Sutar ya. Iya ya. Oke, lanjut. Ada Mbah Karto di Kalikutes ya. Sebentar nih, pesan suaranya nih, puterin dulu.
1: Assalamualaikum Mbak Nia.
0: Waalaikumsalam.
1: Minta lagunya Mbak, Tangan Tak Sampai. Salam buat semua pendengar Tarayan Kebumen, juga buat Mbak Nianya tugas sampai selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya buat Mbah Karto di Kalikutes. Pitur. Oke. Thank you banget buat yang udah pada gabung hari ini. Lanjut bareng lagu 5 minutes ya. Nih yang munculin nih. Ada au au. Au aja ya. Stay tune bareng Nia di 98.4 Radio Setara Kebumen.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endang Mariani, alamat Jalan Gatot Subroto, Gang Palasari, RT 03, RW 9, Sidanegara, Cilacap. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Jadi awalnya saya memiliki keluhan benjolan di selangkangan yang awalnya

0: 2 bulan. Alhamdulillah benjolannya hilang dan saya masih mengkonsumsi sampai saat ini untuk imun tubuh. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau mungkin ada benjolan di dalam tubuh, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: gereja tua ya, dari koleksinya Panbor sudah yang munculin. Yuk lanjut sesi Ponlab. Ya mau gabung buruan, yuk gabung aja, bisa naik di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Olisa Morris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Olisa Morris, selamat pagi Bania cantik. Hai.
0: Selamat pagi Bapaknya Naura, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, Bania sehat, Bania.
0: Alhamdulillah sehat pagi. Kayaknya semangat banget, ini udah Medang pasti ya.
1: Semangat dong, Medang, Dadar Gulung sama kopi sama utut sambil dengerin Bania siaran. Aduh, pas banget.
0: Pas banget, nikmat banget ya.
1: Iya. Tahu nggak Bania? Apa? Kemarin Bundar Vito bolang ke Kelirong katanya, dapat endok jadi esek. Gak bisa bicara itu.
0: Kebanyakan endok ya, aduh.
1: Iya, dibawain endok katanya dimasak gitu, rame-rame. Mungkin bulu-bulunya dimakan kali. Esek, kasihan
0: dong. Ya, semoga cepat sembuh ya, orang Fitur ya, amin. Mau lagu apa? Iya, lagu apa Bapaknya Nora?
1: Aku ingin dengerin Betara Sonata, aku ingin cinta yang nyata.
0: Oke, siap.
1: Salam-salam ya, Kak Senggol, bangunin Kang Gendro, bangun Kang Gendro, udah siap. Ada Pak Sasongko, ada Duren Ambang, ada Selatan Bukatku, Bapak Robyo, ada Bapak di Cilacap. Juga ada rupanya Sanika, Mas Pasu, Mama Bia, Mama Kepal, Mas Raff, sekarang kita juga Pak Topiknya, Budanya Sali, Bumi Hani, ada Mbak Sakina, Mbak Cindy, Medang Burung Mbak Cindy, ada Mas Itu, Mas Ari, Mas Andri, ada Mas Arsen, Mas Toyong, ada Kang Muksin, Kang Imam Butu, Pak Paijo, ada Kang Mamat, ada Pak Deslamet, Pak Sutat, Pak Kedipiten, juga ada Mr. Keling, ada Buruk Muni, Dito Wardani, Bu Santen, Bu Karmina, dan buat semua aja yang lagi dengerin All This Memory. Tidak lupa buat tetanggaku Bulik Nur yang aktif selalu dengerin banget sekarang nih Mbak, yang lagi nyapu-nyapu nih,
0: super sialaman.
1: Selamat pagi. Tidak lupa buat warga Roketan, selamat pagi semuanya Roketan. Buat Mbak Nia, selamat buka sampai paripurna nanti. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bapaknya Nora. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi Olisa Morris.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Olis Memoris, bareng Bania yang manis.
0: Wah, pagi Mbak Cindy, mesti ngintil di bawahnya Bapaknya Nora ini ya, selalu deh. Bisa gitu, oh lagi beruntung ya.
2: Aku megang orang gedang kepo, apa kan Nora?
0: Milih gedang kepo.
2: Gorengan
0: ya,
2: gorengan gedang kepo kene. Moro.
0: Asik banget. Apanya Nora udah sama Dadar Gulung apa ya tadi ya?
2: Ya.
0: Iya.
2: Berbeda lah.
0: Beda. Kalau sama nanti bosen ya.
2: Betul.
0: Lagunya mau apa nih Mbak Cindy?
2: Ya.
0: Apa biasa?
2: Di batas kota inilah.
0: Oke, ini ganti ya biar nggak bosen ya. Iyalah di batas kota ini. Oke, siap.
2: Aku salam-salam lah, pakai Nora rung komplit pernah ya tumben.
0: Malah pamer makanan mulu. Tapi udah salam-salam yuk.
2: Dan Batu Yati. Buat Mbak Yanti, Mbak Sri, Mbak Rizky, Mama Rizky, Mbak Siti Kalikotes, Dania Karangsari, Mbak Nur Klirong, Umi Hanif, Bu Yati, Bu Karmina, Bu Ayu, Bu Heni, Bu Fatu, selamat pagi, Bu Ar, Bu Tika Darmanto, bae kembar, bae Alaska si Pari, Mas Imam Boto, Pak Sasongko juga selamat pagi. Mama Titin Wardani, bunder. Kemarin mana nu endro?
0: Terus siapa lagi?
2: Mama Dina, maafin aku lagi. Pokoknya buat semuanya, Om Putri, kakung selamat pagi, Mbak.
0: Iya.
2: Kebannya yang bertugas, bersemangat, berrezeki full barokah.
0: Amin.
2: Satu minit. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Cindy. Lanjut. Halo. Assalamualaikum. Selamat pagi. Olisnya Moris.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Nia.
0: Pagi, Mas Hafid Jambi. Akhirnya bisa naik ya.
3: Iya, Mbak. Setelah beberapa kali percobaan dan tetap effortnya semangat dalam mendial tentunya, Mbak. Seperti
0: Alhamdulillah.
3: Itu.
0: Untung tadi streamingnya udah bener ya.
3: Alhamdulillah, iya, Mbak. Tadi saya cek, nggak ada suaranya. Jadi saya langsung laporan sama Mbak Nia supaya terkoneksi seperti itu, Mbak.
0: Udah, Alhamdulillah. Ada nyambung.
3: Lagunya masih di bagian Mbak Nia ya?
0: Masih, mau lagu apa?
3: Oh masih, saya titip rindu buat ayah Mbak, titip rindu buat ayah dari Edgade.
0: Oke, boleh.
3: Salam-salamnya tadi untuk Pak Enaura, yang berikutnya dengan Mbak siapa tadi?
0: Mbak Cindy.
3: Ya, Mas Pagi, Mbak Cindy, Bunda Ervito, Mas Andre, Mas Ibnu, Pak Suta, Subuyati, Pak Karim Siken, terus Om Bendro juga, Ibu Yunani, Mbak Putri, Mbak Titin, dan semuanya aja yang lagi dengerin Olis Memoris tentunya selamat pagi di akhir pekan ini. Semoga selalu sehat walafiat tentunya.
0: Amin.
3: Ya, saya juga mau menyapa keluarga saya yang di Jatipuru, selamat pagi, selamat beraktivitas. Saya selalu nanti gila ada waktunya bisa jumpa lagi seperti iya, itu
0: pulang kampung dong.
3: Iya, salam Mbak kiwiswe ratilik ratilik Jawa Mbak.
0: Iya, kangen ya.
3: Kangen banget Mbak, kampung halaman gitu Mbak. Itu saja mungkin Mbak Nia yang dapat saya sampaikan. Untuk Mbak Nia selamat bertugas sampai selesai. Nanti jumpa lagi di acara berikutnya. Insya Allah kalau ada kesempatan bisa naik.
0: Siap, gitu. Terima kasih Mas Hafid.
3: Terima kasih Mbak Nia ya waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Hafid yang ada di Jambi. Lanjut lagi. Halo. Assalamualaikum. Selamat pagi. Olisnya Moris.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Audrey Memoris, Mbak Nia.
0: Pagi, Umi Hani.